0: kos sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
2: Woi! Buset deh. Memotong lewat mata lo.
0: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
1: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang di mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu?
1: Ya, buset. Nyumpain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali, nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun. Tapi pelan-pelan, lewat Zebakos ya.
1: Wah, lamaan.
3: Nyebrang, ya Zebakos.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya.

Masih bersama Amalia Minak Muakhi ya di Helauni Pagi Khani. Dan Minak Muakhi, informasi pagi hari ini, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ya, Minak Muakhi, imbauan ini sangat penting, terlebih masyarakat di sejumlah wilayah Lampung ini barangkali masih ada juga yang menghadapi paparan debu dan abu vulkanik, dan kondisi ini juga bisa mengganggu saluran pernafasan. Jadi masyarakat juga diminta untuk memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing, Minak Muakhi ya. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan edukasi ini juga disampaikan agar warga juga bisa mengenali tanda awal penyakit dan segera mengambil langkah penanganan yang tepat, Minak Muakhi. Nah, ISPA ini adalah salah satu gangguan kesehatan yang sering diawali dengan keluhan ringan. Banyak masyarakat menganggap batuk dan pilek itu sebagai kondisi yang biasa, jadi penanganannya juga kadang sering sekali terlambat gitu ya. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengatakan bahwa gejala ISPA itu perlu dikenali sejak dini. Pengenalan gejala tentunya menjadi langkah awal ya, Minak Muakhi, untuk mencegah kondisinya berkembang lebih berat gitu. Apa aja sih gejala dari ISPA itu? Nah, gejala ISPA yang umum itu ada batuk, kemudian pilek, tenggorokannya gatal atau kering, bersin-bersin, sampai suara serak gitu, Minak Muakhi ya. Keluhan tersebut bisa muncul secara bertahap dan sering.

seringkali diawali dengan gangguan ringan pada saluran pernafasan. Maka dari itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala yang dirasakan meskipun tampak ringan pada awal kemunculannya. Kelompok tertentu seperti penderita asma atau mereka yang memiliki riwayat penyakit pernafasan tentunya perlu perhatian yang lebih gitu ya. Gejala yang muncul pada kelompok tersebut juga berpotensi terasa lebih berat dan juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian masyarakat juga perlu segera memeriksakan diri apabila gejala tidak kunjung membaik dalam beberapa hari. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan juga bisa membantu memastikan kondisi yang dialami dan menentukan penanganan yang sesuai. Jadi dengan kita mengenali tanda awalnya, kita juga bisa lebih cepat gitu ya untuk memeriksakan diri apabila keluhannya itu tidak kunjung membaik. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan melalui pola hidup bersih dan juga sehat. Langkah sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan dan juga mengurangi paparan faktor pemicu juga bisa membantu meredakan risiko ISPA. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai gejala ISPA ini diharapkan bisa mempercepat penanganan kasus yang muncul. Tentunya dengan deteksi awal, lebih awal, risiko gangguan kesehatan yang lebih serius juga bisa diminimalkan.

Mina Muahi pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: kalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya Allah, bodoh gulupu kan hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah. Kodohnya aja yuk. Malah cakak unyin-unyin segasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak munih kegani. Aja ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Di kumah belanja kodoh di koperasi merah putih dan pemerintah dusun doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa cerita nenek kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jadi pemerintah. Guna ngediriko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina. Dacok kodoh ngehepang ke papan horeko.
1: Ih, bugu pemerintah paham jemaham supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah.
1: Nyak mesti sana. Lapa, kontak kopa. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
2: Apa bener? Wak Dola ni nak jual laptop gego 500,000?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
6: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor resiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening. Kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.

Mina Muangki tetap nengiskun perempat FM uli karena setelah wakca jam walu ham uat obrolan pagi khani saya mengangkat topik manfaat kesetaraan gender bagi keluarga, ekonomi dan juga pembangunan desa ya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi tetap nengiskun perempat FM suara budaya Lampung.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: jam 8.
1: Mina Muari, Pemprov Lampung mengembangkan desa ekspor untuk meningkatkan daya saing produk dan komoditas desa di daerahnya. Wakil Gubernur Lampung mengatakan desa tidak hanya diposisikan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi didorong untuk menjadi bagian dari rantai pasok ekspor yang terukur, aman, dan memberi nilai tambah. Dalam prosesnya, perangkat daerah terkait akan memberikan pendampingan sesuai tugas dan kewenangannya. Pendampingan dilakukan mulai dari pemetaan potensi, penguatan kapasitas produksi, peningkatan mutu, pemenuhan standar dan sertifikasi, pengolahan dan pengemasan, hingga kesiapan produk untuk memenuhi persyaratan pasar. Pelaksanaan strategi tersebut akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, koperasi desa, BUMDes, kelompok usaha, pelaku UMKM, pelaku usaha pengolahan, eksportir, serta mitra usaha sebagai bagian dari rantai pasok. Pemprov Lampung akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan pengembangan potensi desa berjalan secara terarah. Melalui langkah tersebut, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pengembangan potensi desa dapat dilakukan secara lebih terarah, mulai dari penguatan produksi hingga akses pasar. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk desa, memperluas akses pasar, serta membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat perdesaan. Beranjak mit informasi Saibari, Pemkab Natuna Provinsi Kepulauan Riau terus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan melalui kegiatan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengatakan bahwa pada Senin 21 September lalu di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Pemkab Natuna menyalurkan bantuan beras kepada ratusan warga serta alat bantu keselamatan kepada belasan warga. Menurutnya, momentum tersebut dimanfaatkan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mendorong mereka melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah pencegahan penyakit sejak dini. CKG perlu dilakukan sebagai upaya mencegah penyakit menjadi semakin parah. Dengan pemeriksaan secara rutin, kondisi kesehatan masyarakat dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Demikian Wakca jam 8, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: tanah longsor dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Budaya Lampung.
1: Terima kasih Minak Muakhi masih mendengarkan Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pagi ini kita akan ada obrolan pagi Khani ya, di mana kita akan membahas mengenai manfaat kesetaraan gender bagi keluarga, ekonomi dan juga pembangunan desa dengan narasumber yaitu Bapak Tony Fisher selaku Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak LPH PA Provinsi Lampung. Ya, Mira Muwaki, kalau seandainya kita mendengar istilah kesetaraan gender, mungkin ada sebagian Mira Muwaki langsung berpikir, oh ini bicaranya tentang perempuan gitu. Padahal ternyata tidak sesederhana itu Mira Muwaki ya. Kesetaraan gender itu juga berkaitan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan ini bisa bekerja sama dalam keluarga, kemudian juga bagaimana kesempatan ekonominya dibuka dan bagaimana anak-anak kita dididik, serta bagaimana juga masyarakat bersama-sama dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Nah, untuk membahas persoalan ini sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu Bapak Tony Fisher selaku Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Selamat pagi Pak Tony.
2: Pagi Karin.
1: Iya, gimana kabarnya nih Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Tapi izin nih Karin nih, iya, sambil di jalan ya.
1: Iya,
2: mau
1: iya.
2: Menuju ke
1: baik tidak.
2: Dalam rangka itu kita mau launching Desa Tapis TPPKK Provinsi.
1: Oke, Desa Tapis di mana itu Pak?
2: Di Desa Ganjar Asri, Metro Metro Utara.
1: Oke. Kota. Oke, terima kasih Pak Tony sudah meluangkan waktunya bersama program 4 untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini ya. Oke, gini Pak Tony, karena kan kita sering nih ya ngedengar istilah yang namanya kesetaraan gender gitu ya. Tapi mungkin barangkali dalam masyarakat pemahamannya ini juga bisa sangat beragam gitu kan. Barangkali ada juga yang menganggap kesetaraan gender itu artinya perempuan pengen ambil alih peran laki-laki. Ada juga yang mungkin berpikir bahwa laki-laki dan perempuan juga harus melakukan hal yang sama. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu sendiri dan bagaimana kita bisa membedakannya dengan anggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya harus punya peran yang persis sama begitu?
2: Ya, jadi kesetaraan gender itu memang sudah diperkuat oleh peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2000. Bagi seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, nasional, itu prospek pembangunannya harus yang responsif gender, namanya PPRG, pembangunan yang responsif gender. Jadi sudah ada itu. Nah, wujudnya adalah KKG, keadilan dan kesetaraan gender.
1: Okay.
2: Nah, dalam pembangunan kesetaraannya itu dan keadilannya itu tidak hanya menguatkan peran perempuan saja dalam kesetaraan dan keadilan gender, tapi bagaimana juga kaum laki-laki juga ada haknya dalam dunia gender itu.
1: Okay.
2: Ada kewajibannya termasuk bagaimana mendorong di dalam keluarga lah kita bilang bagaimana ada keseimbangan antara suami, istri, anak perempuan dan anak laki di dalam rumah tangga itu sehingga nanti wujudkan ada penguatan ekonomi bagi istri yang nanti mau menguatkan ekonomi keluarga dan lain-lain termasuk menghargai pendapat, karya, prestasi di rumah tangga itu juga di situ yang dimaksud dengan kesetaraan. Jadi tidak semata-mata untuk mengunggulkan kaum perempuan.
1: Jadi
2: sehingga laki merasa gitu enggak.
1: Jadi bukan berpikiran iya, jadi bukan berpikiran perempuan juga mengambil alih peran laki-laki begitu ya.
2: Karena yang membedakan itu hanya bentuk kelamin, jenis kelamin saja kan.
1: Yang satu perempuan, satu laki-laki begitu ya, Pak.
2: Iya. Saya berkumis, Tarini berkumis, ada tapi tidur. Saya punya payudara, Tarini punya payudara, bedanya Tarini ini apa bisa untuk bayi, saya enggak. Kan bedanya.
1: Iya betul, fungsinya yang berbeda barangkali ya, seperti itu. Jadi memang kesetaraan, kalau seandainya kita ngomongin soal kesetaraan itu artinya kita tidak sedang membicarakan siapa

0: yang lebih tinggi atau siapa yang lebih rendah gitu ya. Barangkali yang dibicarakan di sini adalah tentang bagaimana setiap orang itu punya kesempatan untuk berkontribusi gitu ya. Dan kalau seandainya tadi mengutip dari Bang dari Pak Tony bahwa kesetaraan gender juga bisa dimulai dari lingkungan rumah, yaitu keluarga, di mana di dalam sebuah keluarga itu ada ayah, kemudian ada ibu, ada anak, dan mungkin juga ada anggota keluarga lainnya gitu. Nah, Pak Tony, gimana nih sebenarnya bentuk kesetaraan gender yang sederhana gitu dan bisa diterapkan di dalam keluarga nih, di lingkungan yang terkecil, misalnya dalam pekerjaan rumah gitu, atau pengasuhan anak, atau dalam mengambil keputusan keluarga, itu bagaimana Pak?
1: Ya, kalau di dalam ini penting juga ya,
0: yeah.
1: Karena sudah ditegaskan lagi dalam apa Undang-Undang Perlindungan Anak. Mm-hmm. Dan tentang kewajiban orang tua, ada pasal 26 tentang kewajiban orang tua. Bagaimana orang tua mampu mendidik, mengasuh, melindungi anak. Ayat duanya menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak sesuai tingkat usia dan kecerdasannya.
0: Mm-hmm.
1: Nah di sini, kalau kita bagaimana menguatkan peran anak itu tidak mendiskriminasi bahwa anak laki-laki itu, karena kita ini kan gini, terutama kita di Indonesia, budaya patriarki itu kan masih kuat kan.
0: Betul, kental sekali ya Pak ya Pak.
1: Sehingga akhirnya anak laki-laki itu dalam sebuah keluarga itu belum ya menjadi pemimpin lah, menjadi ini nggak boleh megang sapu lah, nggak boleh ke dapur gitu kan.
0: Betul.
1: Sehingga akhirnya tugas anak perempuan. Nah di sini mulainya orang tua dalam mengasuh mendidik anaknya bisa dimulai dari situ. Itu dari sisi bagaimana anak laki-laki, toh juga nggak ada juga yang mengharamkan laki-laki atau suami itu megang sapu, nyuci kan nggak ada juga. Ya, kira-kira. Nah itu juga harus. Sudah itu, bagaimana juga ketika peran ayah dan ibu dalam mengasuh anak, apakah membentuk karakter yang paling baik itu ibu atau ayah?
0: Iya.
1: Ini juga harus diingatkan, karena gini, secara agama yang pembentuk karakter dan madrasah yang paling baik untuk karakter kan ibu.
0: Betul.
1: Terus ayahnya ngapain, enak amat kan gitu.
0: Betul. Peran ayah juga kadang-kadang tidak terlihat gitu ya. Kalau seandainya madrasahnya seorang anak itu adalah ibu gitu ya.
1: Nah itulah peran ayah di situ. Apa yang sudah dibentuk oleh ibu, ayah harus menguatkan lagi. Ingat apa kata ibu, ingat apa kata bunda, ingat apa kata mama kemarin. Jam berapa harus bangun, ya bangun harus apa, itu tugas ayah.
0: Jadi memang harus bekerja sama begitu ya Bang. Peran ayah juga membantu peran ibu, peran ibu juga membantu peran ayah gitu. Jadi harus saling begitu ya Bang.
1: Jadi dalam mengasuh anak.
0: Dalam
1: tapi ketika peran istri dalam rangka mendukung penguatan ekonomi keluarga.
0: Nah, iya itu
1: buat suami.
0: Bukan berarti kemudian tanggung jawabnya keluarga juga pindah gitu ya, sepenuhnya kepada ibu gitu ya, Pak. Iya, Pak.
1: Karena kalau dilarikan lagi ke budaya patriarki kan gengsi suaminya.
0: Kadangan realitanya seperti itu ya.
1: Kalau nggak pala katanya kan, nah, rasain aja lah Kak Rindik di rumah, kira-kira gitu ya. Katanya gitu. Atau pokoknya kata suami Kak Rindik misalnya gitu. Jam berapa kamu pulang dari kerja kamu? Jam 4, setengah 4 sudah di rumah. Waduh, mau gak mau Kak Rindik udah nguber.
0: Nah, iya betul.
1: Menghargai harkat martabat istri juga wajib. Meskipun Kak Rindi ini yang pahitnya dalam obrol tentang keluarga ini di lingkup rumah tangga. Ada tidak enak bahwa penghasilan utama dalam keluarga itu adalah penghasilan suami. Meskipun penghasilan istri lebih banyak, meskipun jabatan istri lebih tinggi, tetap aja sebutannya itu. Nah itu stigma tidak enaknya dalam studi gender kesetaraan itu, masih ada stigma itu kan?
0: Masih ada stigma itu ya. Memang benar ya. Kalau seandainya, karena memang pada realitanya ya masih tidak bisa adil gitu ya dalam berbagi peran.
1: Keadilannya kena kan pada paginya kan?
0: Betul.
1: Keadilannya. Nah itu Pak Rindy, dalam lingkup keluarga ya.
0: Iya, dalam
1: termasuk dalam
0: ekonomi benar. Karena kalau saya ngomongin soal ekonomi, apa ya, namanya manusia itu kan pasti punya sifat egoisnya masing-masing ya Pak Tony ya. Jadi yang perempuan juga punya dengan keegoisannya sendiri, kemudian yang laki-laki juga seperti itu, ngerasa gengsi barangkali seperti itu gitu ya. Jadi memang
1: yang apa ya Kak Rindy ya, karena dampak dari selama ini yang karena kita menggaungkan anu gender ini, kesetaraan gender ini kan sejak dari tahun 2000 Pak.
0: Iya.
1: Itu tantang berat, apalagi kalau dulu banyak kajian gender itu, kalau sekarang kan enak, hanya berbeda karena peran sosialnya saja. Kalau dulu kan masuk dalam adat, dalam hukum agama, segala macam gitu loh. Tapi sekarang kan, tapi sampai sudah sekian, udah 16 tahun lah ya, 2026 dari tahun 2000 itu, kita kan masih kelihatan yang seperti saya bilang barusan, dalam lingkup rumah tangga aja masih dianggap tidak pas sebagai penghasilan utama. Kenapa? Ada faktornya yang membuat kami laki-laki ini merasa nggak mau nerima, Kak. Yaitu tadi, faktor patriarkinya tadi, gengsinya kami. Karena dari dulu laki-laki dididik sebagai kepala rumah tangga.
0: Kepala rumah tangga, betul.
1: Pemimpin, gitu loh.
0: Iya, jadi yang merasa... Iya, jadi perempuan juga merasa seperti, apa ya... merasa seperti dijajah gitu ya, bahkan dengan pasangan sendiri gitu.
1: Ya, itulah bahasa halusnya masih kena diskriminasi Kak.
0: Betul. Ini,
1: jajahnya dihalusin deh.
0: Benar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bawa pembicaraan ini sedikit lebih luas. Kita berbicara tentang desa nih, Pak Tony. Karena kalau kita melihat kehidupan masyarakat di desa, ini banyak sekali gitu ya perempuan yang sebenarnya barangkali punya gitu kemampuan ekonomi. Ada yang membuat makanan olahan, terus ada juga yang menjahit, bertani, berkebun gitu kan, menjadi pelaku UMKM dan bahkan sampai terlibat dalam kelompok-kelompok masyarakat. Nah, Pak Tony, menurut Bapak nih seberapa besar nih potensi perempuan di desa ya dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan juga perekonomian desa nih, Pak?
1: Ya, kalau kita coba hasil kilas balik lah beberapa tahun COVID.
0: Iya.
1: Ternyata kaum perempuan lah yang dengan UMKM-nya itu yang bisa menjaga Indonesia ini. Keseimbangan ekonomi di Indonesia dibandingkan negara lain gara-gara UMKM. UMKM itu kemungkinan hasil lihat data BPS maupun data Bappenas segala macam, ternyata 70-80%-nya adalah kaum perempuan. UMKM itu. Nah berarti kan kuat nih kaum perempuan untuk itu membangun desa. Nah makanya mulai dari Menteri Desa dengan dana desanya dan sebagainya sejak 2017 itu, bagaimana di desa penguatan ekonomi keluarga, ada anggarannya ke situ, dipandu oleh prioritasnya oleh Menteri Desa terkait dana desa. Terus misalnya kayak prioritas yang lain, misalnya sudah ada PMD dengan membangun desanya seperti yang sekarang. Tahun ini di pemerintah kita sekarang desa tapis. Bagaimana juga dengan program PKK itu, Tarindi, menguatkan kaum perempuan. Nah di situ sudah banyak, di setiap desa itu punya KWT, punya UMKM, memang berbasis desa semua, dikuatkan oleh pemerintah desa, ada yang dimodel. Tapi kalau tidak dilatih sistem marketingnya, manajemen ininya ya, ya akan susah juga, kasihan juga gitu, produknya nggak laku. Makanya dalam kegiatan kita di apa di desa tapis atau kegiatan PPK, kita kuatkan itu.
0: Iya iya.
1: Apa namanya pelatihan marketing, terus digital marketingnya, pengemasan. Kita bangun itu.
0: Oh jadi keterampilan perempuan di desa itu juga terus dilatih gitu ya Pak?
1: Harus itu. Sudah itu nanti kita bantu juga pembangunan tentang apa program mereka itu untuk supaya lebih terini lagi untuk misalnya rasa berbagai macam cerita rasanya. Jadi jangan terpaku produknya misalnya satu nih pisang itu. Kan selama ini hanya keripik-keripik dan keripik saja kan gitu.
0: Betul. Harus terus ada inovasi kita, begitu ya.
1: Nah, itu kita bantu inovasinya seperti itu.
0: Nah, kemudian kalau seandainya kita ngomongin soal pembangunan desa nih, kenapa nih Pak Tony keterlibatan perempuan ini juga dalam pembangunan desa itu menjadi penting nih Pak?
1: Nah, perempuan itu pilar, tiang.
0: Oke.
1: Okay. Tiang di sebuah negara, tiang di sebuah daerah, tiang keluarga. Pokoknya perempuan itu penting.
0: Mm-hmm.
1: Dalam apa? Dalam ketahanan negara lah. Karena sudah banyak sejarah.
0: Mm-hmm.
1: Menghancurkan negara paling mudah itu hancurkan kaum perempuan.
0: Mm-hmm.
1: Kerajaan dan lain sebagainya kan itu.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya negara seluruh dunia bahkan bagaimana menguatkan kaum perempuan itu. Nah, ini sekarang yang kita gaungkan di Indonesia ini dimulai dengan goal besarnya kesetaraan gender itu tadi.
0: Iya.
1: Penguatan ekonomi kaum perempuan itu kan ada di 8 nawacitanya presiden yang sekarang.
0: Oke, penguatan ekonomi
1: kaum perempuan
0: kaum
1: dan
0: perempuan.
1: Keluarga.
0: Oke, kaum perempuan dan keluarga ya. Barangkali karena perempuan juga punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Itu yang penting.
0: Iya, karena
1: kalau perempuannya berdaya, otomatis hajat hidup anaknya pasti terlindungi.
0: Benar, mulai dari pendidikannya, kemudian kesehatannya, keamanannya, kebutuhannya begitu ya, semuanya segala aspeknya terpenuhi gitu.
1: Jadi kita nggak ketemu lagi ada anak nangis-nangis gara-gara nggak dikasih uang jajan sama mamanya nih. Tapi mamanya udah mampu. Kalau minta dari ayahnya kan berantem dulu ya, kan gitu kira-kira. Gitu.
0: Iya, ini relate sekali nih Pak Tony. Dan barangkali ini juga pertanyaan yang mungkin ada di benak sebagian pendengar kita gitu kan. Karena Indonesia ini kan punya banyak sekali budaya ya Pak ya, terus juga tradisi dan juga nilai-nilai keluarga yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun. Nah, bagaimana nih Pak kita menerapkan prinsip kesetaraan gender tanpa harus menghilangkan nilai budaya dan juga tradisi yang positif di masyarakat?
1: Berbagai macam model budaya kita ini sebenarnya sudah banyak kesetaraan, bahkan pola-pola asuhnya ada secara budaya Batak, ada budaya Bali, ada dengan asuh Karna dan sebagainya. Sebenarnya banyak hari ini model-model pengasuh basis budaya itu. Ada yang kalau di Sumatera Bosako apa pernah kita dialogkan di area waktu, saya lupa ada istilah-istilah itu Kak.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana anak perempuan itu dalam ini atau kaum perempuan itu dalam prosesi adat memang lebih diutamakan. Okay. Karena nggak ada laki-laki yang naik pepadun kan. Kan rata-rata perempuan dulu yang dipanggul.
0: Iya.
1: Kalau tapi kita di Lampung ya.
0: Mm-mm.
1: Juga Sumatera Barat, di Jambi sampai ke Sumatera Utara dan ada pusat jale apalah gitu kalau di Sumatera Barat kan ada itu.
0: Yeah.
1: Di Sumatera Utara itu ada, saya lupa istilahnya, tapi kita dulu pernah kita pernah bahas itu.
0: Okay.
1: Terus ada lagi misalnya secara ada yang penting yang paling yang bagus banget kita ini di Sulawesi misalnya.
0: Mm-mm.
1: Bagaimana di kaum perempuan itu mahal harganya.
0: Betul. Apa itu istilahnya uang pinai ya Bang?
1: Ya. Mm-mm. Ada itu Bang. Terus bagaimana anak perempuan begitu diagungkan di sana sehingga kayak jadi pusaka keluarga.
0: Betul.
1: Itu kan salah satu model budaya adat yang mengagungkan kaum perempuan gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Betul.
1: Itu yang harus kita ingetin juga. Jadi nggak juga. Jadi ada stigma budaya patriarki itu juga nggak juga kalau kita ini masyarakat jadi harus kita mulai kikis halus, harus kikis habis gitu.
0: Ya. Kalau untuk di Lampung sendiri bagaimana Pak?
1: Ya kayak kita di Lampung sudah alhamdulillah ya, kalau secara program pemerintah, seluruh stakeholder di pemerintah ini sudah dapat peringkat sampai ke tingkat madya untuk Parahita Eka Praya yang tentang kesetaraan gendernya. Jadi beberapa kabupaten sudah selevel itu Kak. Bagaimana pembangunan itu setingkat tingkat koordinasi antar OPD-nya termasuk masyarakat sudah terbangun. Alhamdulillah kita dalam seperti ini. Nah, tinggal ke masyarakatnya yang pembangunan desanya lagi yang harus kita kuatkan lagi itu. Makanya kita banyak menggaungkan di berbasis desa kan.
0: Oke, berbasis desa ya.
1: Ada lagi pembangunan di desa itu sudah masih mengalami yang namanya kesenjangan akses ekonomi.
0: Seperti itu. Seperti apa tuh Pak?
1: Ya contoh gini aja, ketika mereka misalnya mau, sudah usahanya butuh penambahan modal.
0: Iya.
1: Ya gitu. Kalau mau ke bank kayaknya dengan aturan ini dan itu, sudah itu usahanya misalnya belum terlalu misalnya kan ada aturan-aturan gitu, minimal 1 tahun 2 tahun kan gitu. Nah kita di Lampung kan Pak Gubernur dan segala kan sudah mengeluarkan kebijakan yang dimudahkan, bahkan Menteri Desa, Menteri Pembangunan segala macam menegaskan kan gitu, bahkan Menteri Keuangan juga memberi pemahaman itu kan, supaya urusan UMKM perbankan jangan persulit.
0: Betul.
1: Itu. Jadi mulailah untuk kaum perempuan ini dikuatkan itunya.
0: Apakah di lapangan akses modal ini menjadi hambatan?
1: Ya, rata-rata gitu kan.
0: Rata-rata masih menjadi hambatan ya Pak?
1: Jadi beberapa kali kita dialog, diskusi dalam kunjungannya atau ini ya masih ada yang persoalan itu masih sempat terungkap gitu. Bagaimana ya ini modal penambahan? Ya tapi sudah banyak jawabannya Dinas Koperasi dan UMKM, Bidang Perindustrian banyak program UMKM itu termasuk dibina sampai apa namanya packagingnya ya, kemasannya sampai dibantu untuk modelnya segala macam sampai gratis kok oleh pemerintah daerah.
0: Oke. Nah, ada satu hal juga di Pak Tony yang nggak boleh kita lupain gitu ya, kalau ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender, memang jangan sampai seolah-olah ini hanya membahas tugasnya perempuan gitu ya, karena laki-laki juga punya peran yang sangat penting gitu kan. Nah, Pak Tony, seperti apa sih sebenarnya peran laki-laki ini dalam mendorong kesetaraan gender baik di dalam keluarga maupun juga di masyarakat gitu?
1: Nah ini tantangan berat. Jadi cari ini itu yang jadi apa ya, jadi target penting ya dalam pembangunan kesetaraan gender ini. Bagaimana kami para laki-laki ini mau menerima, mau menghadapi kenyataan bahwa inilah harkat dan martabat perempuan dan laki-laki itu hanya dibedakan fungsi sosialnya.
0: Oke.
1: Hanya dibedakan apa namanya peran seksualnya. Bisa. Hanya itu.
0: Oke. Jadi fungsi sosial.
1: Ada hal perempuan itu jadi pemerintah misalnya. DPR, jadi kepala desa kan nggak ada. Bahkan Undang-Undang Pemerintahan 23/2014 aja sudah memberi kesempatan perempuan lebih luas kan,
0: iya,
1: dalam
0: betul.
1: Struktur organisasi. Nah, tinggal kaum laki-laki ini memang yang harus di ini, karena masih ada juga. Kalau kaum laki-laki ngerti, paham, saya yakin Undang-Undang KDRT itu udah bisa dihapus.
0: Nah, kenapa ini juga bisa berdampak ya.
1: Gara-gara keluar. Oh, padahal dia dagang.
0: Ya kayak misalnya seorang ayah begitu ya Pak. Jadi perannya itu nggak cuman sebagai pencari nafkah gitu ya, tapi juga bisa menjadi figur yang apa ya, kasih tunjuk kepada anak-anaknya gitu kan, bagaimana cara menghargai perempuan begitu, kemudian bagaimana berbagi tanggung jawab gitu kan, dan bagaimana mengambil keputusan bersama begitu ya Pak.
1: Ya betul.
0: Memang menarik sekali ya Minak Muwahi obrolan kita di pagi hari ini kalau seandainya ngomongin soal kesetaraan gender, karena pada akhirnya kesetaraan itu bukan tentang laki-laki melawan perempuan atau sebaliknya gitu, tetapi bagaimana keduanya ini bisa menjadi bagian dari solusi begitu Pak. Iya, Pak Tony, kalau seandainya kita halo Pak Tony. Halo.
1: Oke. Ya siap.
0: Oke. Okay. Iya. Okay. Pak Tony. Iya, kalau seandainya kita ingin mulai menerapkan kesetaraan gender mulai hari ini nih, apa nih Pak langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan?
1: Oke, jadi regulasi Kak, regulasi penguatnya sehingga setiap daerah itu bahkan tingkat desa itu punya regulasi pendukung yang sehingga ketika menggaungkan pembangunan ekonomi di tingkat desa, itu kalau Provinsi Lampung itu kan punya yang namanya perda ketahanan keluarga, ada perda UG oleh ini. Nah ini juga kalau bisa di tingkat desa kita bisa itu. Kenapa? Karena nanti kita nggak galau lagi ketika apa namanya mau menganggarkan itu nggak jadi bahan temuan oleh apa penegak hukum lain sebagainya. Nah itu yang terberat kita itu.
0: Baik, Pak Tony, kita sudah cukup panjang berbincang pagi hari ini, mulai dari definisi kesetaraan gender, kemudian keluarga, gitu ya, ekonomi, kemudian perempuan desa sampai ke pembangunan desa. Nah, kira-kira apa nih Pak pesan dan juga harapan Bapak kepada masyarakat di Lampung, kepada para ayah, para ibu muda, anak-anak gitu ya, ataupun juga tokoh masyarakat serta masyarakat di desa, supaya kesetaraan gender ini bisa benar-benar memberikan manfaat gitu bagi keluarga dan juga pembangunan.
1: Ya, pesan saya Kak Rindi bahwa menghargai harkat martabat kaum perempuan, anak perempuan, itulah goal utama dari kesuksesannya pembangunan sebuah daerah dan pembangunan sebuah keluarga. Itu Kak, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Tony. Pendengar Minak Muakhib di mana saja berada, dari perbincangan pagi ini kita mendapatkan satu pemahaman penting ya, bahwa kesetaraan gender itu bukan sekedar istilah, tapi ia juga bisa hadir gitu kan dalam hal-hal yang sangat sederhana gitu, ketika ayah dan ibu berdiskusi sebelum mengambil keputusan, kemudian juga ketika pekerjaan rumah tidak dianggap hanya menjadi tanggung jawab satu orang gitu ya. Kemudian juga ketika anak laki-laki dan perempuan juga sama-sama diberikan kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan cita-cita, dan ketika perempuan juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan ekonominya, dan ketika perempuan
1: ya harus bebas diskriminasi juga, jangan lupa.
0: Betul, karena pada akhirnya keluarga yang saling mendukung ini juga akan memberikan lebih banyak ruang gitu ya untuk berkembang, dan masyarakat juga yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya untuk berkontribusi juga bisa memiliki lebih banyak potensi lagi untuk membangun lingkungannya. Begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Tony Fisher yang pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya di sela-sela waktu sibuknya untuk berbincang bersama kita di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Semoga apa yang kita bicarakan pagi ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua ya, bukan hanya bagi perempuan, bukan hanya bagi laki-laki, tetapi bagi kita sebagai keluarga dan juga sebagian dari masyarakat. Pak Tony, sekali lagi terima kasih atas waktunya, selamat beraktivitas kembali, dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Amin, terima kasih Kak Rindi. Okay. Salam sehat, jaya selalu di udara.
0: Oke, okay, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Minak Muakhib, itu tadi ya obrolan kita di pagi hari ini mengenai manfaat kesetaraan gender bagi keluarga, ekonomi, dan juga pembangunan desa dengan narasumber kita, Bapak Tony Fisher, selaku Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan inspirasi bahwa perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari rumah, dari cara kita berkomunikasi, dari cara kita menghargai pasangan, dan dari cara kita mendidik anak, dan dari cara kita memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkembang dan juga berkontribusi, ya. Mina Muwahi, Amalia masih menemani Mina Muwahi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih dengan rangkaian lagu-lagu enak di seluruh daerah di Nusantara.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, kantong plastik, ambil.
4: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
5: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
6: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
7: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
5: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
8: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
9: Kalau di Ambon nih, katum biasa belakang tas baribut.
10: Betapa kayaknya Indo.

Ya, minat mengakhirin dari kancasonya di Papua Jenganan Kuti. Terima kasih. Tetap setia dengan Iskun Pro 4 FM di 88,5 MHz. Dan Amalia harus akhiri kebersamaan kami di helau di pagi kani. Karena Amalia nunggai minat mengakhiri luat setelah wakca jam siwa. Delom nemui nyimah.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.

Muakhi Sri Kandi, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pringsewu turut berkontribusi mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat melalui kegiatan berbagi buku bersama komunitas pembaca buku Pringsewu. Sri Kandi, PLN UP3 Pringsewu berkolaborasi dengan komunitas pembaca buku Pringsewu yang memiliki perhatian terhadap pengembangan budaya membaca di masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat gerakan literasi sekaligus menciptakan ruang yang positif bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan melalui kegiatan membaca. Ketua PLN UP3 Pringsewu menyampaikan, berbagai buku bukan sekedar memberikan bahan bacaan tetapi juga merupakan upaya untuk menyalakan semangat belajar dan berbagi pengetahuan. PLN berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Beranjak mit informasi Saibaki, pameran temporer Museum Daerah Kabupaten Tulung Agung 2026 di Museum Gayatri Tulung Agung Jawa Timur ramai dikunjungi pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sebagai sarana mengenal sejarah dan budaya daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulung Agung mengatakan, pameran tersebut digelar untuk memperluas fungsi museum sebagai ruang edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Pameran yang dijadwalkan berlangsung 3 hari mulai Selasa 22 September hingga Kamis 24 September ramai dikunjungi lintas kalangan pelajar mulai dari SD, SMP, MTs hingga SMA, SMK, mahasiswa maupun masyarakat umum. Sebanyak museum dan lembaga kebudayaan terlibat diantaranya situs Pulo Tonfo, Museum Surabaya, Museum Pendidikan Surabaya, Museum Anjuk Ladang, Kedaton Wayang Sukoharjo, Museum FIB Unair, serta Museum Daerah Tulung Agung. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muahi ndai kanca seunyini di papuncenganan kuti api kabah ya. Kekalau minak muahi seunyini dalam keadaan sehat dan di pagi kan sinci. Iya minak muahi amal yang ngancai minak muahi di nemui nyimah edisi kani sinci kani rebu yo di tanggal 23 September 2026. Minak muahi saya gegabung dacok telepon di 0721255112 atau dacok muni melalui line WhatsApp Nepro 4 ya. Amal yang angkat pai halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar abangku?
1: Sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah tabarakallah. Senang nihan. Senang hati yo Bang Senen.
1: Oh.
0: Lagune uat kawin mulang muahi, uat dunia maya, jama halinap di halinu.
1: Ya memang dua tahu.
0: Dunia maya yo Bang.
1: Ya.
0: Oke.
1: Bunda tambah lambungi. Bunda harus jaga baya. Semoga sehat. Mama bila ada kembar, menerati. Tetap. Ini Pulau Panggung, Bunda tambah lambung timur. Di dia buat sekarang, hari sekarang.
0: Iya.
1: Di Pulau Jatang, Nordin di Pulau Siti. Dan saya jaga baya. Pasir-pasir tani, mama kursi dan doa terima kasih ya.
0: Iyu, jama-jama.
1: Salam untuk sihat selalu.
0: Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen ya, kadukukuan di Nemu Nyimah Jama Amalia. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, lagi apa Bu?
0: Lagi terima telepon nih Pak.
2: Oh, suaramu iya, kok masih Pak, suaramu kok masih seperti ini sih, Bu?
0: Emang seperti gimana?
2: Ya, suaranya kok masih ada rada-rada besek habis konsernya tiap hari ya, Bu, ya.
0: Iya, benar nih, konsernya tiap hari. Jadi, ya gimana dong? Oh. Ya, pemulihannya masih butuh waktu ya.
2: Berarti ibu punya fee banyak hari ini ya, Bu, ya?
0: Kenapa?
2: Fee-nya banyak berarti hari ini ya.
0: Iya.
2: Ya, syukurlah, Bu.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Emang terdengarnya masih kayak ini ya, masih berbeda ya.
2: Aku tuh nyaris Pak terdengar, aku pikir kan suara siapa enggak taunya Ibu Rindi Amalia itu.
0: Tapi masih keciren gitu ya.
2: Nah, masih lah dikit-dikit.
0: Hampir
2: nyaris terlupakan gara-gara suaranya kayak gitu ya, kepet biar baru gitu kan.
0: Padahal enggak ya. Ya udah. Tapi masih ini kan, maksudnya udah ada suara dong.
2: Ya adalah.
0: Emang beda ya? Emang beda ya?
2: Masih Bu, masih beda. Aku agak sedikit bergetar gitu loh.
0: Oh, agak beda. Apa yang bedanya?
2: Ya, bedanya tuh agak-agak sedikit gimana ngebas gitu.
0: Oh, ngebasnya ya.
2: Semuanya.
0: Kayak laki-laki. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya udahlah ya, mudah-mudahan segera pulihlah inilah tenggorokanku. Amin.
2: Itulah Bu namanya keadaan dan kondisi ya, kita harus.
0: Iya, kan kita enggak bisa nolak ya.
2: Yang merawat ya siapa lagi?
0: Iya, kita kan cuma bisa ngobatin nih sekarang. Cegahnya waktu itu udah, ternyata qodarullah ya kan. Harus istirahat nih katanya gitu.
2: Ya, kalau ibu istirahat terus yang mengawasi Pro 4 siapa Bu?
0: Ya kan ada teman-teman yang lain. Ya kan?
2: Kalau yang lain mah kurang berani ya kayak ibu.
0: Enggak loh, ada Bang Medi, ada Bang Ferry, ya kan? Ya, sama aja.
2: Ya, sama lah, cuman kan kalau yang berani itu kan ibu.
0: Berani apa? Berani mati?
2: Ya berani segalanya lah, masa aku buka di publik, Bu. Gak ikut banget loh kalau aku buka
0: di publik. Aduh ya Allah ya Robby.
2: Bu, kumbang hati Perseo Pio, suruh nyanyi ya.
0: Yopi Adam.
2: Iya, tapi aku bang hati ya.
0: Oke, siap siap. Ada.
2: Orang ibu amannya aja ada. Aku nggak apa yang nggak ada di kompat itu coba.
0: Iya kan? Insya Allah semuanya ada.
2: Tinggal call aja. Kalau masuk dalam kategori bisa diputar, diputar. Kalau nggak, ya namanya nggak bisa diputar. Masa mau gimana kan gitu?
0: Iya. Yang penting jangan maksa. Ya kan?
2: Yaudah,
0: ya udah,
2: kembali
0: ke
2: tempat ya, Bu ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Amin. Amin. Amin Allahumma amin.
2: Biar bisa haji dan kita bareng sama Mas Abdullah bin
0: Nasir. Amin. Amin. Amin.
2: Semoga yang mendengarkan RRI 4 sehat semua.
0: Amin. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah, orang paling ganteng katanya di Y kanan tapi ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Amelia.
0: Iya pun, ih kirain siapa ini? Ternyata Topan. Iya. Fotonya anak kecil, lucu deh. Gimana kabarnya Topan? Sehat? Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Ya, halo.
0: Iya. Kok beda malam lagi? Oh iya, salam kenal juga dengan siapa ini?
4: Oh ini dengan bojonya si Topan.
0: Oh iya, salam kenal ya.
4: Iya, apa kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
4: Ya, sama-sama Mbak, baik juga di sini.
0: Alhamdulillah. Iya. Aduh,
4: sama si Topan aku nggak ngerti juga ini radio.
0: Oh iya iya, oke.
3: Belajar Amelia kata Bang Medit, aduh Pan biar suka iya, aku ajarin terus ya. Tapi kalau masuk Pan nggak bisa dia.
0: Oh gitu. Iya udah. Topan mau dengerin lagunya siapa?
3: Apa kak lagunya kak?
0: Lagunya di sini ada Kawin Mulang Muahi, ada Dunia Maya, ada Kumbang Hati, sama Halinap di Halinung.
3: Kumbang Hati itu pujian hati ya kak?
0: Bukan.
3: Oh.
0: Kumbang, coba yang pertama. Kumbang Hati pujaan kumbang. Hati, pujaan hati mah itu lagu Indonesia nggak sih, lagu kangen band. beda ini program. Bisaan aja ini.
3: Ya itu aja lah Kumbang Hati lah Kak Amelia.
0: Oke siap.
3: Ya, tadi orang ganteng Bang Abdullah ya di Y kanan. Mm-mm. Selamat pagi Bang Dawa. Terus Muni mak ketinggalan Jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukorami 2. Mm-mm. Terus Wo Putri bersama Udone di W Halim. Mm-mm. Terus Muni Mama Irin di Gunung Batu. Terus Muni Jama Datu Atin di Tugu Duren. Bang Pendi di Oku Selatan. Mm-mm. Terus Muni Mbak

0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, keluarga sehat.
1: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma kemarin sore atau petangnya ada gerimis melanda hati.
0: Oh, gerimis melanda hati. Itulah gedangdut. Gerimis ya di Jambi.
1: Ya gerimis, tapi alhamdulillah cerahlah pagi ini. Cuma kalau sorenya nanti kembali lagi kabutnya gitu.
0: Mudah-mudahan ya biar udaranya juga jadi sejuk begitu ya Pak Hamzah ya.
1: Iya lagunya nih.
0: Lagunya ada Kawin Mulang Muahi, ada Dunia Maya, ada Kumbang Hati, sama Halinap di Halinu.
1: Yang Kumbang Hati ya.
0: Oke, siap-siap.
1: Salamnya pertama kali untuknya Rindi, Mbak Rindi Amalia ya, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senin lagi ya, ada Otto Atin, ada Bang Basir, ada Bang Pinti, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansah, ada Abdullah, ada Bang Edo, ada Bunda Samba, ada Bunda Junaidi Kaniago, ada Ijo, untuk semualah sampai terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat pagi tentunya Mbak Rindi Amalia, selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Hamzah Yusuf ya, yang ada di Jambi. Ada orang Teluk nih, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun, apa di kabar?
2: Alhamdulillah, lumayan agak-agak adem loh.
0: Adem dari segi ekonomi, segi cuaca, api-api, segala-gala.
2: Kalau segala-gala nih loh.
0: Amin.
2: Kan nambi debi kan hujan loh.
0: Nambi debi.
2: Iyo. Mas apa ya di sana?
0: Oh iyo ding, iyo.
2: Pagun satu awan lah wahamnya pagi atas.
0: Iyo uli apa sih uli lapah nam bisa yuki di jangan yuk labung lah yuk.
2: Iya. Soalnya di kantor dia mak labung-labung loh. Oh happy wah.
0: Di kantor mak labung-labung nambi labung.
2: Iyo,
0: angka nambi.
2: Labung net cuma netes sih nakau di jam awat wah, mawat di guguhon wah ini.
0: Oh, iyo ta? Yo haduk kilu lagi jama Allah.
2: Yo, naham sembahyang
0: kan wah. Berdoa lagi jama Allah ya Allah, turunkan labung ya Allah. Aja kesan.
2: Temuan ya Allah, turunan labung ya Allah.
0: Tuduk ya jeneng kan ya Allah kesan.
2: Kan jeneng kan acaranya munyimah ya Bang ane topan no. Yo nang di bojo. Oh, ne bojo api kan munyimah mi bojo, wane kajong.
0: Kajong. Kajong. Kan, iyo. Api mawat. Bojo api mawat inggoman.
2: Dolen inggoman. Nah, kena tak dopai dah munyimah.
0: Yo api-api.
2: Iya api sih emang. Lagu newa api jenawa Luna Maya.
0: Luna Maya. Mangido sina lagu. Api cangcut. Beda. Beda geni kuma. Dunia
2: api
0: Maya.
2: Api lagu api aja dawa.
0: Dunia Maya.
2: Yo Dunia Maya.
0: Luna Maya. Ih, ni kuma. Api sih?
2: Mak jelas. Ya, jenis masanya mana? Nenek, bo. Juga.

0: Aduh, pagal lah nih, wah, mahap, weh.
1: Iyo, di mahapon. Tenang gak?
0: Salam-salam nih, wah.
1: Iyo, api.
0: Salam nih, makai bojo nih, topan, weh. Seli, semoga selalu sehat. Cuma Sulaiha, Sulaina. Abah Topan, Abah Jarwo, Ayah Basir, Ayah Gali, Bang Nasrun, buat Bang Hamzah Yusuf ya, selamat pagi Nilang Dawa, buat Alakku yo, Alak Herman, sobat di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga, buat Kak Meli, Mina Permata, buat Muni, Ayah Basir, Ayah Gali, Bang Pendiku Selatan, Bang Zaini, Ayah Darso dari lain pilihan, buat Muni, Ayah Entop, buat Muni Putra Jawa, Alak Putra Ungkep-Ungkep yo, alias Alak Pulung, semoga selalu sehat sekeluarga. Terus buat Muni Bahrit, Pak Suradi Sindanganok, Mama Irin, pokoknya pokoknya Bunda Saba, Bunda Ros, Wah Putri sama Udo, semoga selalu sehat Udo. Pakai sunyi nih gue lah, Wah.
1: Oke, siap.
0: Spesialnya pakai nenek gue ya, Wah.
1: Oke, Nenek Serati, api kabar?
0: Alhamdulillah sehat, pakai war, Riti Amaliane, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu dilancarkan rezeki sekeluarga.
1: Amin.
0: Semoga niat batinnya sekeluarga digeluh di hati. Terima kasih, Wah. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih gue Edo. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
1: Iya pun, masya Allah, tabarakallah. Api kabah, bang.
2: Sehat munyayan, weh.
1: Ya Allah, anja ipa sih, anja njiu. Api lelapahan mit dipa, mit Zimbabwe, kudoh.
2: Lagi bertapa.
1: Iya, bertapa di dipa. Gua di hero.
2: Gunung
1: Kawi.
2: Ayin kita
1: lagi viral hanela di Gunung Kawi, Pak.
2: Iya.
1: Mindi isan ko do.
2: Mau mata.
1: Oh, mindi pagi dah. Gua di pa, gua matu. Sehat-sehat lah, Bang, yo.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah insyaallah sehat.
2: Syukurlah, penting sehat lah ya.
1: Kakak kepa sehat.
2: Ya.
1: Yang tersayang kepa sehat.
2: Mak di Jenggani ya.
1: Nah, di Dipa. Di
2: Bandar Lampung anu ya.
1: Iya tah.
2: Iya.
1: Oh, Bang Amir ini mak nutuk.
2: Mawat.
1: Lah
2: lagi bertapa nya.
1: Lagi bertapa kidang nelpon. Kepo mone, what sinyal ketine yo. Oh. Wih, ngebeli sinyal di Ipa, Bang. Helau mone.
2: Yuk bangit dan dengar puncak kan jaringannya jelas.
1: Oh iya, emang hidup hambatan yuk, Bang.
2: Iya lah.
1: Pak yuk kita, Bang Amir Hagar ngisi lagunya siapa, Bang?
2: Api mana lagu suka di siapa?
1: Lagu nih, Uat Kawin Mulang Muahi, Uat Dunia Maya, Uat Kumbang Hati, Jama Halinap di Halinu.
2: Nah, si terakhir nih, apa mana lagu?
1: Saya sih Pak Halinap di Halinu.
2: Iya.
1: Siap.
2: Salam-salam, Pak ya.
1: Payu kida.
2: Tengok lagi Amir Lampung Timur mak kus jenggol lagi ya.
1: Oh, ya Allah, siapa, Bang?
2: Ya Topan ini kok lupa.
1: Oh ya Allah. Ulih abang ne ma apa sih? Hadu beni mune. Iya, aku kuan kan. Penyanaku Bang Amir mit dipa kan, api lagi mit gua hero, api mit Gunung Kawi, iya kan, cak mangido kabak nih, lanjut.
2: Wat Abdullah orang telanjur ganteng di Wakanan ya. Selamat dawah. Si Epan Pakun gede sering masukan.
1: Epa Pak.
2: Di Epa Wakanan.
1: Iyo. Riso.
2: Ya mudah-mudahan ya lagi monitor lah ya. Selamat pagi dawah. Lanjut buat Topan ya, no, jamo kajong nih. Sampai kajong nih lah.
1: Siapa ya tadi? Lupa siapa ya?
2: Laya ini
1: lah. Ya Sina lah.
2: Iya. Salam kenal lah ya Pak. Buat Edo Nah, ini Edo Permana, Edo Luni ini.
1: Kibang Edo Permana sebini. Ya.
2: Abang Senen, Abang Nurdin di Pulau Sebesi, kepak kabarmu Bang. Mudah-mudahan selamat lah.
1: Sehat.
2: Menemu pul anu gunung Krakatau kan?
1: Iyalah. Di pulau saya kedi di sana.
2: Tapi sehat lah ya ya.
1: Sehat, sehat, sehat. Nam bisa hane ampai togok di Bandar Lampung. Kidang mau ampai Ahmed RRI. Ya Allah. Sedih.
2: Nomor ngelik melak sih.
1: Apa?
2: Nomor nih.
1: Nomor desa apa?
2: Nomor Abang Nurdin.
1: Oh.
2: Abang Aziz Husin belah kalau nomor dah.
1: Bang Amir makung pandai yo.
2: Makumpan, ayolah.
1: Nah, ayah, ayah Jusnya kan du lapah mena.
2: Oh.
1: Kado.
2: Kasakam.
1: Injunya kado tel, kuat telu belan saya liwat.
2: Inna.
1: Iyo, si kamu ni kaget, kanjat mu ni.
2: Antesan nyak. Memang nengis ke radio. Kok maka disebut-sebut lagi lapi. Aku telepon Abang Nurdin. Belah nomornya itu gede mak nomor.
1: Nah, cak tanya jama Edo.
2: Edo mak komonnya nomornya.
1: Ah.
2: Cuma buat nomor apin, kadang apin deh. Nomor ini pen Abang Nurdin. Ada lagi kesenjana.
1: Oh, enggak ada lagi. Bang Nurdin juga kalau sandi nelfon ke RRI juga pakainya telepon biasa, bukan ke WhatsApp.
2: Iya.
1: Oh, barangkali Kak Eni.
2: Kak Eni kemiling ya.
1: Iyo. Tanya pandai injuk nih.
2: Nomor Eni.
1: Pemon nih. Payo kedah.
2: Mulai Wow Ratna ya, Wow Ratna bekas mantan penyiar RRI.
1: Iyo Mami Ratna.
2: Iya Wow ya. Jamu Wow Putri. Jamu Bunda Samba. Jamu siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Sari Dinata. Aku luat kan Sari kan sering
1: Wowan.
2: Jamu siapa sih di Wailuni nak? Amin.
1: Nabila
2: yang cantik. Mana suaramu Nabila?
1: Iyo kada beni munis sih nah.
2: Iya, apa kada ngon de moniko.
1: Oh. Masyaallah, masyaallah.
2: Dem kiku ana. Tiga dolah gua itu unyen ni kau hamil.
1: Iyo, payo.
2: Hamil ni gua hamil. Semoga sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Terima kasih lamun waktu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Amir ya. Saya Wadi Lampung Timur. Saya kadu gabung Moni di 255112. Uwat Mami Ratna. Masya Allah. Api kabah Mami.
3: Halo. Alhamdulillah sehat.
1: Ih, api gue Mami. Kadu masak.
3: Oh, kadomongan lagi santai sa meto tuin ngis radio. Iyo, siapa sengirim Kak Ratna aja no?
1: Bang Amir.
3: Bang Amir, iyo. Terus Edo, makasih yo atas salam nih. Salam tilam selalu untuk seluruh penggemar acara Nemu Nyima. Yo. Karena nama tiap kali nengis lo di pawaman.
1: Iya. Iya Allah, iyalah. Kan mantan engineer,
3: penyiar
1: nih, yuk kan? Nemu Nyima.
3: Aduh, 14 tahun Elia masih siaran jadi tiram.
1: Midok-midok midija, kami siakan bareng.
3: Yo, kapan-kapan yo.
1: Yo, ki mak sibuk, yuk kan?
3: Pokoknya lagu nutukan kawin mulang wari. Lagu favorit Karana.
1: Asik, siap.
3: Untuk Bang Api sewa di kanan Bang Abdullah, kemudian Munir. Pendi di Oku, saya di Jambi, siapa lupa karena yo. Herbal, Juragan Dore, Tabal, ke Engok kudu jamu karena yo. Nama Engok Unyin, cuma kadang lupa alamatian. Kemudian untuk adiknaku sama di Ketapang Lampung Utara, Sriani, Apitaba, Fatania, Tian nengis lo dek.
1: Yuta. Masya Allah. Halo, halo.
3: Walaupun buat itu tetap nengis tadi lo.
1: Api kata segini kekalau sehat.
3: Iyo. Kemudian untuk keluarga karena cewek di kanan, Hamdani, Lan, mantuku cewek di kanan mundur bangun upu, share pipi. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Hendra selagi tugas di Polres, selamat bertugas. Nah untuk seunyinnya daulah yo.
1: Iyum.
3: Selamat dawah, mudah-mudahan sehat seunyi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam ngebaca kon WhatsApp ai. What Assalamualaikum wa putri. Haga kirim-kirim salam yuk. Iyu wa. Salamnya bakal Edo, Topan, Bajarwo, Datu Ati, Nurdin, Apin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Bang Irin, Bang Pendi, Kadusina Uat, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan seunyini saya lagi monitor. Salam Angkon Kemuakian, Anja Uwo, dan Udo di Waihali. Makasih, makasih, tabi pun, iya pun. Makasih, wokahut, yuk. Kadu kirim pesan melalui WhatsApp Pro 4 ya. Dan minak muahi kam njiu api motoh ko lagu-lagune ya. Habaiki Amalia angkat telepon luot lagu-lagune mak tepotoh. Jadi kam tengi kopai lagu-lagune.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, si orang tua aja sih, lu kena nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Lampu biru kendaraan patroli Polsek Tanjung Karang Timur menyusuri sejumlah ruas jalan utama di wilayah hukumnya pada Senin malam. Patroli Blue Light digelar untuk mencegah aksi kriminalitas, tawuran remaja hingga aktivitas geng motor. Patroli tersebut menyasar Jalan Pangeran Antasari, Jalan Gajah Mada hingga kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau bypass yang menjadi jalur aktivitas masyarakat pada malam hari. Kapolsek Tanjung Karang Timur mengatakan patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan masyarakat merasa aman saat beraktivitas. Kegiatan patroli akan terus dilakukan secara rutin khususnya pada jam-jam rawan. Polsek Tanjung Karang Timur mengajak masyarakat khususnya para orang tua turut mengawasi aktivitas anak-anak pada malam hari dan bersama-sama menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Beranjak mit informasi saya bagi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya meningkatkan edukasi dan pendampingan keluarga kurang mampu sebagai guna menekan angka stunting di daerah setempat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat mengatakan, DP3AKB Kabupaten Aceh Barat fokus pada upaya pencegahan dan penjaringan terhadap keluarga yang berpotensi memiliki risiko stunting. Sementara untuk intervensi medis anak yang sudah stunting, seperti pemberian makanan pendamping ASI, hal itu menjadi ranah tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Dalam menjalankan program pencegahan dan penurunan angka stunting, pihaknya telah merekrut tim pendamping keluarga sesuai arahan dari Kemendukbangga atau BKKBN. Tim ini terdiri dari 3 unsur utama di tingkat desa, yaitu bidan desa atau puskesmas, pengurus PKK desa, serta kader keluarga berencana. Ketiga unsur tim pendamping keluarga ini yang turun langsung ke lapangan untuk menyaring, mendampingi, serta memberikan edukasi mengenai pola perilaku dan nutrisi bagi keluarga berisiko. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat tercatat mengalami penurunan dan saat ini berada di angka 25,6%. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menekan angka tersebut melalui pendampingan berkelanjutan di seluruh lini masyarakat. Demikian Wakca jam 10, Mula Putungga di Wakca selanjutnya. Minak muahi, antai capai amalia ngaceh minak muahi di sepanjang pagi kani sinji, karena minak muahi di kanjai jaman Naomi, ya, anjak pukul 10, togok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Anca Seunjini bersama Nami Saraswati tentunya di siang hari ini ya. Dan untuk Minamuari yang masih beraktivitas di luar, semoga selalu menjaga kesehatan. Karena ini memang sudah masuk musim penghujan ya Minamuari. Jadi semoga saja kita masih bisa untuk terus beraktivitas dengan fit. Ini Nomi udah mulai gak fit soal. Suaranya udah mulai mindeng, udah mulai gak enak gitu kan ya. Jadi semoga aja cepat sembuh dengan makan-makanan yang sehat tentunya. Dan juga minum obat, minum vitamin ya, minum waki. Karena memang mau bagaimanapun, mau dalam keadaan yang seperti apapun gitu kan ya, cuaca ini yang penting kita harus tetap berjalan sebagaimana mestinya ya. Sudah kalau gitu minum waki. Di siang hari ini tentunya bukan hanya Nomi akan memberikan informasi, tapi Nomi juga memberikan kesempatan untuk Minamuari request lagu-lagu yang ingin didengarkan. Nih ada beberapa pilihan lagu yang mungkin bisa menjadi opsi ya untuk Minamuari didengarkan di hari ini. Ada Bangga di Hakta, ada Lipang Sangun Kahaga, ada Jepok Janda, ada Sabah Hati, ada Lawi Ibung, ada Setawit Khasa, ada Gaya Pengikan, ada Hapan Hati, Nyambai Kehanggum Jadi Suya, dan Pantai Hihit. Hihit. Lagi susah ngomongnya ya. Dan masih banyak lagi ya. Sudah kalau gitu Nami angkat telepon kita di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Bipun.
0: Ya pun, Bang Edo di Teluk. Ya kan?
1: Betul, apa kabar Kak Mimi?
0: Alhamdulillah baik Bang Edo. Bang Edo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi kayaknya suara Kakak Mimi ini agak-agak mendung-mendung gimana gitu ya Kak.
0: Iya lagi pilak ini ya, bisa dibilang lagi enak badan sebenarnya.
1: Pantesan ngomongin Pantai Hikit aja tadi agak-agak susah gitu ya.
0: Ya begitulah dong, ini cuaca lagi gak enak dong soalnya.
1: Bener Kak, sama-sama kantong Kak lagi gak enak.
0: Bener, nah itu dia. Ya sudah dong, mau request lagu apa nih? Edo deh.
1: Ya Pantai Hikit Kak.

0: 3 agak ngeri gitu.
1: Ya udah. Aman aja dong. Ya udah. Oke, salam-salam untuk siapa?
0: Salamnya buat Bu Putri ya, Kak. Sama Udo, semoga selalu sehat. Sama Mami Juwita ya. Sehat terus, selalu lancar rezekinya. Ada Bunda Sally ya, sama Sulaiha, selamat pagi. Mbah Topan, Mbah Jarwo. Ada juga anak saya, anak Herman. Terus ada juga untuk semua aja lah, Kak. Kakak Mimi.
1: Oke, kalau gitu terima kasih Eda ya.
0: Ya, buat Kak Miminya sehat terus ya.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan. Dikurangin Kak makan pempek yang di luar pagar itu.
1: Pempek.
0: Assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam, ya pun. Oke, penelpon selanjutnya Widawari mungkin ada langsung di WhatsApp kita di 0811 7209885. Nanti Nomi masih akan kembali lagi tentunya cuma di Prompat RRI Bandar Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
5: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mone cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
6: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih hanya ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
5: Bune mulah katong dijala. Api pe sengaja mu katong medija.
6: Hutangmu banyak hutangmu.
5: Nah masalah hutang medisa ngunjak nambi kahawan iku kutunggu-tunggunya kang bayar hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat aku bayar hutang dengan niku.
6: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab kenyak ku katong segok ku duit lain memenganan ku kerja niku.
5: Uliya tokok nganek sebangi mone. Nek ana mone nya bayar hutang zaman niku. Ya pi salahnya ku nya tokok nganek tenno.
6: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
5: Alah, ngahutan kacu tidak tembok lala
6: niku. Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
5: Mikhani mak yang hutang.
6: Banyak hutang sahulin banyak.
5: Apa lagi?
7: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
8: Prompat FM Suara Budi.

0: Assalamualaikum Mina Muarin dari Kanca Seunyi ini. Kembali lagi bersama Nami Saraswati tentunya. Tadi udah ada request lagu dari Edo ya, Pantai Kikit. Jadi kemarin Edo nih kalau salah. Ya sudah kalau gitu kita angkat lagi teleponnya di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang Batu Atin. Benar kan?
1: Iya, 500 buat siapa ya?
0: Naomi nih Datu Atin. Jarang-jarang ya Naomi ya.
1: Ini jarang banget. Yang sering itu Juwita tuh. Nona
0: aduh. Iya benar. Oke, Datu Atin apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat kalau badan.
0: Oh, kalau kantong? Biasa pertanyaan kalau badan kantong ya. Kantong juga sehat lah kalau Datu Atin mah ya. Aman ya.
1: Oh, aman.
0: Masya Allah. Datu Atin ini mau request lagu apa nih?
1: Oh, kalau ada ya Telanjur Sayang dari Mega.
0: Oh, Telanjur Sayang kayaknya belum masuk ya. Playlist kita di siang ini. Datu, ini ya, adanya ada Sabah Hati, ada Lawi Ibung, Setawi Terkasa, ada Harapan Hati, ada Jambai, ada Bitian Dihi, ada Kupah Kapih. Kupah Kapih ya.
1: Ada enggak ini yang Iri Dengki dari Gia Paku?
0: Oh, Iri Dengki. Belum masuk nih di playlist di siang hari ini. Tadi itu ya, ada yang disebut tadi.
1: Iya, ada apa tuh yang ada aja lah.
0: Sabah Hati, Lawi Ibung, Setawi Terkasa, ada Kakapan Hati, ada Nyambai, Kekanggum Jadi Suya.
1: Ada... Oh, Setawi Terkasa
0: lah. Setawi Terkasa. Oke, salam-salam untuk siapa Datu Atin?
1: Waduh, banyak banget yang ngantri nih yang mau disenggol.
0: Boleh, silakan Datu Atin.
1: Pak basa-basi lagi langsung aja. Dari Mami Mami Ratna Juwita ya, mantan penyiar Pro 4, lagu Lampung Menggala pada tahun 90-an. Apa kabar Mami? Pamone Guai Umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar Pala Lingkungan 1 Sukadana Ham Mone, Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Malupa Mone Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Raden Mat di Sukadana Ham, Malupa Mone Woputri di Wei Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Malupa Mone Ibu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur, Malupa Mone Mama Irin di Gunung Batu Gedung Tataan, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Malupa Mone Bang Pendi di Oko Selatan, Gua Seunyi Negawo.
0: Oke.
1: Naomi. Okay. Assalamualaikum.
0: Tabepun. Waalaikumsalam. Ya pun itu dia ya Datu Atin di siang hari ini. Tadi request lagu Setawit Rasa ya. Nanti Naomi putar ini. Ya sudah kalau gitu Mina Muaki. Nanti Naomi masih akan kembali lagi karena sebentar lagi gitu ya. Kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Desi Rostiana, Sarjana Terapat Kebidanan MKES CHE ya. Jadi yang merupakan bidan Puskesmas Kota Jawa dan bidan praktik mandiri di Desa Pendekahan Kecamatan Wahilau Pesawaran. Ya sudah, itu jangan kemana-mana Bidan Muari, tetap bersama Naomi Saraswati.

Minamori Gabungan Komite Mitigasi Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas TNWK membatangkan pengembangan sistem pusat komando atau command center terpadu berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dan fasilitas digital mutakhir ini disiapkan untuk membuat atau memperkuat pengawasan satwa liar, memetakan koridor lintasan gajah sekaligus mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kejahatan kehutanan secara waktu nyata atau real time. Dan memang Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK, Brigjen TNI Srianto, menargetkan operasional sistem ini dapat mengidentifikasi biodata tiap individu gajah secara presisi melalui integrasi data visual dan posisi berbasis GPS. Beralih ke informasi selanjutnya, Pinawari Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK juga menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawalan dan pendampingan terhadap proyek-proyek fisik di kawasan konservasi. Dan langkah lintas instansi ini ditempuh untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyerapan anggaran di tengah tantangan pelaksanaan program yang mendesak. Dalam rapat koordinasi awal yang bergabung atau berlangsung di ruang rapat Kejari Lampung Timur pada Selasa kemarin, Ketua Komite Gabungan Brigjen TNI Srianto memaparkan berbagai tantangan mendasar dilaporkan kepada Kejati Lampung yang diwakili Asintel Adi Sasongko dan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur Sabtono. Dan memang untuk mengantisipasi celah penyimpangan administratif, Komite Gabungan langsung menginstruksikan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atau P3BJ untuk mengidentifikasi serta mendaftarkan paket-paket pekerjaan yang tercatat yang mencatat progres di bawah 50% hingga 75%. Seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan serta berkas pendukung dari paket yang dinilai layak secara administratif wajib diajukan kepada kejaksaan untuk dievaluasi secara mendalam. Dan dalam aspek kepatuhan regulasi, Brigjen TNI Srianto juga menegaskan komitmen lembaganya untuk berpedoman pada aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku secara ketat di lingkungan pemerintahan. Bina Maria Tanjung Pai Wacana jam 11 sampai 10.00 di Wacana selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum Mina Mari, masih bersama Naomi Saraswati. Dan saat ini kita akan ngobrol ya seputaran dengan nutrisi atau kebutuhan nutrisi bayi yang memang dibutuhkan sejak awal kelahiran. Dan tentunya di siang hari ini kita akan ditemani dengan Ibu Desi Rostiana yang merupakan bidan Puskesmas Kota Jawa dan bidan praktek mandiri di Desa Penengahan Kecamatan Waikilau Pesawaran. Halo, Assalamualaikum Ibu Desi.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak.
0: Oke, Waalaikumsalam Ibu Desi. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, Ibu Desi, ini kita bakal hari ini membicarakan mengenai kebutuhan nutrisi bayi sejak awal ya Bu ya. Oke, okay. Dan sebenarnya gimana sih Bu, mungkin bisa dijelaskan dulu gitu ke Mina Muari, bagaimana cara orang tua untuk mengenali bahwa kebutuhan nutrisi bayi itu sudah terpenuhi dengan baik atau belum gitu.
1: Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik Mbak ya, selamat siang pendengar setia RRI dimanapun berada, tabi pun.
0: Ya pun.
1: Ya, sebelumnya ini kita hari ini akan membahas tentang kenali kebutuhan nutrisi bayi sejak awal ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sering ditemuin sih kalau di sehari-hari ya. Biasanya banyak pertanyaan kayak misal ASIku cukup nggak ya, kayak gitu, terus apa bayiku udah cukup nutrisi apa belum?
0: Oke.
1: Dan banyak lagi lah Mbak ya. Nah salah satunya tadi itu pertanyaan yang pertama itu tentang gimana sih cara orang tua mengenali bahwa kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi dengan baik atau belum kayak gitu.
0: Bagaimana Mbak kira-kira?
1: Sebenarnya untuk kita sebagai orang tua itu jangan negatif thinking ya Mbak ya. Kalau misalkan nutrisi bayi kita itu nggak mesti harus makannya banyak, tapi yang perlu kita perhatiin itu apa yang dia makan kayak gitu. Nah misal anaknya makan banyak tapi yang dimakan cuman nasi aja kayak gitu kan, itu kan nutrisinya nggak tercukup itu. Nah terus juga kita juga perlu pantau tumbuh kembang si anak. Nah sekarang kan banyak ya posyandu ataupun rajin ke dokter anak untuk imunisasinya juga bisa. Terus itu ke bidan terdekat, yang pasti yang pemerintah anjurkan itu di posyandu ya Mbak ya, karena sekarang di posyandu juga kita kan sudah lengkap seperti timbang, timbang berat badan, jadi dari situ kita tahu nih pertumbuhan dan perkembangan anak kita itu sudah sesuai atau belum, karena kan dari situ kita bisa pantau di buku KIA-nya itu ya, buku pink ya biasa kita sebut itu buku pink. Nah di buku pink itu

0: Ya, kalau untuk melihat bayi itu, tanda-tanda bayi itu sudah cukup ASI atau belum, itu bisa dilihat dari babynya itu sendiri sih sebenarnya, ya kan? Kalau misalkan dia misal dianya rewel kayak gitu kan otomatis biasanya kurang ASI. Cuman biasanya nih kalau misalkan ibu-ibu apalagi new mom ya ini biasanya kalau misalkan bayi baru lahir itu kan biasanya ASI itu keluar di hari kedua, di hari ketiga kayak gitu. Di hari pertama itu biasanya memang ASI masih sedikit kayak gitu. Nah, jadi jangan langsung khawatir kita, wah bayiku ini nggak cukup nih ASI-nya nih, nggak cukup. Langsung dikasih sufor biasanya kayak gitu kan. Bayinya nangis terus nih, kayaknya kurang deh ASI-ku kayak gitu. Terus juga dilihat payudaranya masih belum bengkak nih, kayaknya ASI-ku kurang. Nah, sebenarnya ASI itu kalau misalkan semakin sering disusuin si bayinya, nah itu otomatis hormon kita juga memberi sinyal nih ke otak kita ya. Nah, jadi dia semakin banyak produksi ASI-nya dan otomatis ASI-nya cukup untuk si baby-nya kayak gitu. Jadi jangan cepet-cepet langsung dikasih sufor, tapi harus dirangsang. Nah, dirangsangnya itu dengan cara ya rajin disusuin, karena semakin sering disusuin semakin banyak ASI-nya kayak gitu. Jadi harus untuk pemberian ASI itu sendiri harus telaten, apalagi untuk kita yang baru punya bayi. Biasanya kan udah pusing duluan, aduh aku nggak ada ASI nih kayak gitu kan biasanya ya Mbak ya. Jadi memang harus telaten sih kuncinya kalau untuk pemberian ASI ini. Jadi jangan buru-buru dikasih sufor, sebenarnya cukup kayak gitu loh.
1: Oke. Berarti kalau untuk kebutuhan nutrisi bayi yang berbeda berdasarkan usia, terutama di rentang 0 sampai 6 bulan dan setelah 6 bulan tuh kira-kira bagaimana nih, Mbak?
0: Nah, untuk bayi sendiri untuk ASI eksklusif itu biasanya diberikan di usia dari kelahiran ya, dari usia 0 sampai 6 bulan itu cukup ASI ya. Nah, yang diberikan untuk anak usia 0 sampai 6 itu yang diberi nama ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini hanya ASI tanpa tambahan makanan apapun, termasuk air putih kayak gitu. Jadi yang namanya ASI eksklusif ini misal nih bayinya sudah terpapar dengan sufor, nah berarti dia itu udah nggak ASI eksklusif lagi kayak gitu loh. Misal ada bayi juga yang baru lahir dikasih madu nih sama neneknya, nah itu udah nggak termasuk ASI eksklusif lagi kayak gitu. Jadi untuk bayi sebaiknya usia 0 sampai 6 bulan itu cukup ASI aja tanpa tambahan apapun. Termasuk air putih kayak gitu. Nah, sedangkan untuk 6 bulan ke atas itu biasanya kebutuhan energi dan zat gizinya kan mulai meningkat. Jadi ASI itu udah mulai kurang kayak gitu. Jadi mulai diberi makanan tambahan. Tapi itu kan hanya MPASI. MPASI itu kan makanan pendamping. Jadi memang ASI-nya tetap diberikan biasanya sampai usia 2 tahun. Tetap diberikan dan dengan pendamping ASI tadi seperti makanan MPASI kayak gitu. Dari usia 6 bulan.
1: Berarti mulai dari usia 6 bulan ya untuk MPASI itu sendiri ya Mbak ya.
0: Iya benar. Dari 6 bulan baru boleh dikasih MPASI. Jadi jangan baru lahir 2 minggu atau 1 bulan. biasanya katanya lapar, katanya nggak kenyang. Nah itu itu yang salah biasanya. Pokoknya kadang-kadang ngikutin zaman dulu dikasih pisang biar kenyang. Padahal bayi itu kan nangis bukan cuma karena lapar ya kan. Bayi itu nangis mungkin dia lagi kembung perutnya ataupun memang dia lagi pengen digendong karena kurang nyaman kayak gitu. Jadi bayi nangis tuh nggak mesti harus dikasih ASI atau apalagi dikasih makan sebelum usia 6 bulan karena kan organ tubuhnya juga belum siap kayak gitu sih.
1: Nah, tapi kalau untuk ketika anak sudah masuk ke fase bisa menerima MPASI, nah nutrisi apa aja yang kira-kira dibutuhkan bayi ataupun anak di usia tertentu gitu? Silakan Mbak.
0: Kalau untuk nutrisinya biasanya itu kalau anak masih MPASI itu biasanya kita menu 4 bintang ya Mbak ya. Biasanya udah

0: lengkap tuh. Biasanya dia udah ada karbohidrat, udah ada lemaknya, udah ada vitamin, udah ada apa? Yang paling penting sih protein ya. Protein itu bisa dari telur, ikan. Biasanya kan zaman sekarang nih, apalagi ibu-ibu zaman now nih, sekarang nih udah pinter nih. Banyak banyak kan menu-menu MPASI kayak gitu. Nah, itu bagus itu untuk ininya, untuk pembuatan MPASI-nya itu dia biasanya menu lengkap. Jadi dia udah ada nasi, biasanya udah dibuat bubur kayak gitu. Biasanya dibuat buburnya itu udah lengkap nasi, terus proteinnya, udah ada lemaknya, biasanya kayak gitu sih. Nah, yang paling penting sih protein kayak gitu.
1: Nah, tapi yang namanya seorang ibu baru gitu kan, biasanya kan pasti banyak banget kebingungan dan juga kesalahan-kesalahan gitu dalam entah itu menakar MPASI-nya atau mungkin menentukan asupan-asupannya. Nah, jadi sebenarnya gimana sih untuk menentukan jumlah dan frekuensi MPASI, terus juga kira-kira kesalahan-kesalahan apa aja yang sering dilakukan atau mungkin mayoritas ibu-ibu di Indonesia ini tuh kayak rata-rata aduh salah nih ternyata. Gimana, Mas, silakan.
0: Iya, benar banget itu, Mbak. Biasanya kan kadang-kadang kita nih apalagi ngasih makannya sambil ngerumpi ya tetangga ya.
1: Iya, iya, benar.
0: Biasanya ngelihat anak tetangga makannya lahap nih. Jadi kita tuh nggak bisa nyamain anak satu dengan anak yang lainnya, tuh nggak bisa kita. Jadi memang pertama-tama untuk di 6 bulan pertama itu baru masa perkenalan. Ya, namanya perkenalan itu ya kita dari tekstur aja memang kita ya dibuat seperti susu aja dulu, kayak seperti encer dulu, kayak gitu, baru perkenalan kayak gitu. Untuk porsinya itu biasanya sedikit-sedikit dulu. Jadi ngelihat anak kita gimana dia nerima responnya kayak gitu. Terus juga kan nanti di 6 bulan pertama, di 7 bulan, di 8 bulan itu kita lihat respon dia, dan biasanya dinaikin tekstur, porsinya pun biasanya ditambah sedikit-sedikit sih. Jadi jangan disamain porsi kita dengan porsi anak kita yang lainnya kayak gitu. Jadi memang setiap anak beda-beda porsinya. Jadi yang penting itu intinya itu isi dari makanan yang kita berikan sih.
1: Kalau begitu. Nah, tapi ada nggak nih kira-kira cara untuk mengenali tanda bayi itu mengalami kekurangan nutrisi atau malnutrisi itu sendiri, Bu?
0: Biasanya kalau misalkan ya yang paling enak ngelihatnya sih ya itu tadi ya, anaknya kayaknya kurang nih, apa namanya, berat badannya tumbuhnya kurang nih, berat badannya sebulan ini nggak naik. Biasanya kan kalau anak nih udah diberikan MPASI ini memang dia kenaikan berat badannya emang agak sulit dibandingkan sebelum dia MPASI karena dia full susu kan. Nah, sedangkan untuk sudah makan ini malah lebih berkurang karena ya itu tadi anak ini kadang-kadang mut-mutan juga nih dikasih. Kadang ada tubuh gigi kayak gitu kan, kadang juga lagi nggak mau makan yang itu. Jadi kita sebagai orang tua ya memang harus kreatif sih, Mbak. Terus juga kan yang penting kita itu tadi di buku pinknya itu tadi di situ ada pemantauan pertumbuhan, di situ berat badannya kayak gitu. Jadi kalau memang bayinya 3 bulan berturut-turut nggak naik, terus dilihat anaknya kurus, lemes, terus apa tumbuh kembangnya juga lambat kayak gitu ya, itu yang memang harus kita konsul ke bidan atau dokter dan tenaga kesehatan lainnya sih, kayak gitu sih.
1: Nah, tapi kalau misalnya bayi atau anak ini sulit makan atau menolak MPASI, istilahnya GTM ya kalau zaman sekarang ya.
0: GTM banyak banget itu.
1: Nah, sebaiknya orang tua ini gimana sih, Bu, untuk mengatasi GTM ini sendiri?
0: Ya itu tadi, jadi kita sebagai orang tua ya harus kreatif karena kita nggak tahu nih anak kita maunya apa nih. Ya, jadi memang harus sedikit-sedikit. Misal dia lagi nggak pengen makan wortel, diganti kayak gitu. Mungkin dia dikasih buncis kan bisa dipegang sendiri kayak gitu kan, mungkin mau kayak gitu. Jadi intinya kita kalau misalkan anak lagi GTM, lagi nggak mau nggak mau MPASI ya kita harus kreatif, harus cari cara. Apalagi kalau misalkan udah GTM, anaknya tumbuh gigi, nambah dia nggak nafsu makan. Jadi ya memang harus kita apa sedikit-sedikit aja Mbak, nggak apa-apa. Yang penting anaknya dilihat tadi itu pertumbuhan perkembangannya bagaimana. Nggak mesti harus makan nasi. Misal dia maunya nyemil, ya kita kasih cemilan kayak gitu sih.
1: Nah, tapi kalau untuk pemberian vitamin atau suplemen gitu pada bayi itu apakah selalu diperlukan atau tergantung kondisi anaknya masing-masing gitu?
0: Kalau sebenarnya nutrisi itu sebenarnya boleh-boleh aja sih Mbak. Kalau misalkan kita lihat dulu perlu nggak nih kita kasih nutrisi. Biasanya kan kalau misalkan vitamin itu biasanya juga harus konsul ya. Jadi nggak sembarangan juga kita kasih, apalagi misalkan zaman sekarang itu kan banyak tuh ya di TikTok atau di mana banyak vitamin-vitamin yang jadinya kita sebagai ibu tertarik nih. Nah, tapi kan itu nggak sembarang harus dikasih, karena kita misalkan anak, apalagi anak masih di bawah 1 tahun itu masih tumbuh kembangnya masih optimal ya. Jadi sebenarnya nggak perlu vitamin. Tapi kalau misalkan nanti udah 1 tahun ke atas memang seret ataupun memang anaknya perlu vitamin, baru kita kasih sih gitu biasanya. Jadi nggak harus kita selalu kasih anak itu vitamin kayak gitu sih.
1: Nah, tapi kalau misal nih si anak atau anak bayinya gitu kan yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu atau kondisi medis tertentu gitu Bu. Nah, itu gimana cara mengatasinya?
0: Nah, kalau yang punya anak alergi itu ya kita tetap harus tahu dulu alerginya itu karena apa kayak gitu. Jadi kan nggak bisa disamain. Anak yang satu misal alerginya udang, yang satu alergi telur. Ya itu yang perlu kita sebagai orang tua kita harus perhatiin kayak gitu. Kalau misalkan anaknya memang apa ada alergi, ya yang makanan tersebut ya jangan dikasih lagi kayak gitu ke anak kita. Tapi kan nggak semua makanan dia alergi, jadi memang kita harus tadi itu harus kita cari tahu alerginya tuh yang apa kayak gitu. Jadi yang lain kita bisa kasih kayak gitu.
1: Nah terakhir nih ya Bu ya, kira-kira apa nih peran tenaga kesehatan dalam membantu orang tua gitu ya menentukan kebutuhan nutrisi bayi secara tepat?
0: Ya sebenarnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan sih ya kita hanya mendampingi orang tua, tapi kan yang tahu anak itu ya orang tuanya itu sendiri kayak gitu kan. Cuman ya alangkah baiknya ibunya lebih aktif kayak gitu supaya bisa kita konsul ke tenaga kesehatan. Kalaupun memang anaknya memang dirasa-rasa memang sulit nih naik berat badannya, jadi kan jadi kita sebagai orang tua jangan sampai terlambat menangani anak kita, jangan sampai sudah kekurangan gizi dulu baru kita sibuk kayak gitu. Nah, kalau bisa itu mencegah daripada mengobati kayak gitu.
1: Kalau begitu baik. Kalau begitu terima kasih banyak Ibu Desi Rasdiana ya, kita sudah berbicara mengenai kebutuhan nutrisi bayi sejak awal ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Desi, selamat kembali beraktivitas.
0: Terima kasih Mbak, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Nah itu dia ya Minawari, mengenai kondisi apa mengenali nutrisi bayi ya, kebutuhan nutrisi bayi sejak awal itu memang sangat penting gitu ya, karena memang ada istilahnya golden age dan lain-lain gitu kan ya, memang yang harus dipenuhi nutrisinya supaya itu berpengaruh untuk tumbuh kembang ke depannya. Jadi kalau misalnya merasa gak terlalu penting lah makan sekarang, yang penting nanti kan pas gede makannya tetap bagus, tapi ternyata enggak juga gitu. Harus sejak dini, sejak awal gitu kan ya, sudah harus diperhatikan lagi asupan nutrisinya seperti apa begitu. Ya sudah kalau gitu Minawari, jangan kemana-mana, nanti Nomi masih akan kembali lagi tentunya cuma di Propat RRI Bandar Lampung.

0: Sebaiknya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.
6: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama, tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok? Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.

Polsek Lampung, Polsek Tanjung Karang Timur maksudnya menyusuri sejumlah ruas jalan utama di wilayah hukumnya. Dan memang nih patroli Blue Light ini itu dilakukan untuk mencegah aksi kriminalitas, tawuran remaja hingga aktivitas geng motor. Dan patroli tersebut menyasar Jalan Pulau Antasari, Jalan Gajah Mada hingga kawasan Jalan Soekarno-Hatta yang menjadi jalur aktivitas masyarakat pada malam hari. Dan Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Tony Apriyadi juga mengatakan patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan masyarakat merasakan aman saat beraktivitas. Beralih ke informasi selanjutnya, minimari seekor satwa liar diduga tapir atau Tapirus indicus itu ditemukan berada di kawasan Blok 13 PT PAL Desa Sukaagung, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Dan penemuan satwa yang diduga merupakan jenis dilindungi tersebut langsung ditindaklanjuti personel Polsek Waiserdang bersama dengan anggota Polres Mesuji, dan polisi mendatangi lokasi tersebut setelah menerima laporan dari warga yang pertama kali melihat keberadaan satwa tersebut. Dan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yudi Iswan dari Yuyun itu mengatakan langkah kepolisian dilakukan untuk memastikan kondisi sekitar lokasi tetap aman sekaligus mencegah masyarakat melakukan tindakan yang dapat membahayakan satwa maupun dirinya sendiri. Dan warga diminta tidak mendekati atau melukai satwa karena memang satwa tersebut pertama kali diketahui oleh Geran 25 tahun, warga Desa Sukaagung yang sedang beraktivitas sekitar lokasi, dan ia melihat seekor satwa liar yang memiliki ciri-ciri menyerupai tapir. Dan memang informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Sugito dan juga Yanto sebelum diteruskan kepada personel Polsek Waiserdang. Minamaranta Japai Wahca jam 12 sampai bertemu di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Mirai Mori tinggal aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung resmi diturunkan dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada. Dan penurunan status tersebut mulai berlaku Senin kemarin pukul 18.30 dan setelah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan pengamat pos pemantauan Gunung Anak Krakatau di Desa Hang Hargo Pancuran Lampung Selatan Andi Suwardi mengatakan bahwa penurunan status dilakukan berdasarkan hasil pemantauan yang menunjukkan adanya penurunan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski tingkat aktivitas telah menurun, Andi mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Sementara itu, dosen teknik geologi Institut Teknologi Sumatera, Happy Christine Natalia juga menjelaskan bahwa penurunan status tidak berarti aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berhenti sepenuhnya.

mau juga untuk karena memang aktivitas gunung berapi ini bersifat dinamis sehingga perubahan kondisi masih dapat terjadi dan perlu terus dipantau oleh lembaga terkait. Dan Kristin juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti arah pemerintah dan juga instansi terkait khususnya Badan Geologi dan juga pos pemantauan Gunung Anak Rakatau. Ia meminta masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Rakatau yang beredar di media sosial apabila informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak resmi.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai iyo baru, lamun dipikken iyo buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, Hang Laya atau jalan.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kerja, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ye. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yo. Tapi jam harga ngemaling ada kodo. Harga ku payah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medinya kilo maha Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan nyawa salah sekapin anak ku kakak malingnya.
0: Maling api mau nilai Susi Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, gantanya lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mulan lelaki haga olahraga seladang olahraga di kebun di hulun jadi kenyakan salah sakanya penyana kuni kok ngaku ketiput ko
0: memang dikunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput
1: ya nari pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya
2: awas ini kok
3: musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Barat, Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perompak aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
1: Selamat siang rekan Nova.
0: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
1: Manokwari cukup baik.
0: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
1: Cuaca di Manokwari cukup baik.
0: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup-cukup saja? Panas ya?
1: Panas.
0: Panas, tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
1: Ya.
0: Enggak ada ya?
1: Tidak.
0: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum melawat SPDM HUM ya, Bang?
1: Iya.
0: Ya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30 ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya, Bang ya. Ye, silakan Bang Lexi.
1: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik pendengar di mana saja berada, edisi sore hari ini di program 496.7 MHz ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital bersama narasumber kita Dr. Insum Malawat atau SPD MHU, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore.
2: Ya. Ibu. Selamat siang. Selamat sore.
1: Sore. Ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
2: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
1: Zaman. Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok, atau Instagram, macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
2: Iya, benar sekali kata. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
1: Siap.
2: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman.

0: kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
1: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
0: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa, iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Ya. Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Nah, itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian punah. Ya. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
1: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
0: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital.
1: Untuk ya, jadi pulang kembali.

0: itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah tidak ada. Sudah hilang.
1: Hilang gitu.
0: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
0: nonton. Jadi yes. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
1: Betul, apa?
0: Ya, itu. Nonton lagu apa?
1: Lagu apa
0: ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus, ya? Ya. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Ya. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh.
0: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh. Begitu. Ya.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyatnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
0: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian ya.
0: Tradisi belum ada
1: itu. Ya. Budaya kita
0: belum ada itu
1: sebenarnya. Anak muda.
0: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
0: Iya. Nah, sebenarnya kita membuat mengtransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, kayak misalnya dalam satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode, itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita mau satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
1: Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
0: Batasnya.
1: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
0: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan.

0: ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, karena sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebar luaskan itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
1: Iya,
0: belajar lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu. Kita mau apakan? Tegali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang baik.
1: Iya,
0: digitalisasi.
1: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
0: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam
0: ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
1: konten apa?
0: Ya, atau video animasi. Benar. Itu betul seperti itu.
1: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
0: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidupkan kembali ya.
0: Ya. Ini kan ada orang lagi suri itu.
1: Ya.
0: Di suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan pawaran digital tadi.
1: Ya,
0: karena anak-anak sekarang itu kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka.
1: Ya,
0: paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu, dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi di komik atau digital atau konten media sosial?
0: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
1: konten
0: media
1: atau digital begitu. Ya.
0: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka personal karena dekat dengan kehidupan mereka, begitu.
1: Ya baik, mendengar di mana mereka, kami kembali ke teman atau rekan kita, Nova.

0: kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812-9971-0444.
0: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812-9971
0: ya.
1: 0444.
0: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
1: Ya.
0: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
1: Belum sempat atau telepon.
0: Oh, belum ada telepon ya. Ada. Boleh disebutkan telepon lagi berapa nomor teleponnya ya, dari Manokwari?
1: 0812 9971 0444
0: Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124928. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
1: Belum.
0: Oke, kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, salam budaya Nusantara, Poknopa Blaam-Blaam cantik.
0: Iya, Cigu.
2: Dengan Cigu Ria, Poknopa.
0: Iya, silakan Cigu Ria.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
1: Ya, selamat sore.
2: Tak kedengar suaranya. Kakak Lexi kah?
1: Kakak Lexi.
2: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kupiarikan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
0: Iya.
2: Panggil ibu Insum aja ya, ibu berat, ibu Insum.
0: Iya.
2: Kenal ya bu ya.
0: Oke, siapa ibu?
2: Kenal dari Jakarta bu, Jakarta ke Manokwari. Wah, berapa lama banyak ongkosnya bu ya? Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu? Seperti ya banyak ya Bu ini produksi konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu, sampai ini kreatif gak bu, kreatif lokalnya untuk merancang apa namanya, narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja, pertanyaan dari Cigu.
0: Iya.
2: Yeah. Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
3: Iya.
0: Sudah ya. Apa Manokwari iya, sudah?
3: Iya. Biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
0: Iya. Okay. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu sama Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
1: Halo Manokwari, belum.
0: Oh, belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
3: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
0: Cigu Ria.
3: Oh, Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. baik cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
1: Di era digital.
3: Digital, oke. Okay. Yeah. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini kotanya Papua, ya boleh dikata hampir pun dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang baru dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu dengan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat, Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
0: Halo, malah suaranya terputus-putus.
1: Ya,
0: ya, silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
3: Boleh ya ini?
0: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
3: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video real atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cinta rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
1: Iya, ada yang baru bergabung.
0: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ya.
0: Silakan diangkat Bang Lexi.
1: Sabar.
0: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
1: Ya, ada.
0: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
1: Bisa dengar.
0: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
1: Halo?
0: Sudah bisa tersambung kah?
1: Masih di...
0: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
1: Belum bisa.
0: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
3: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di kebun bekas tokoh utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama. Kemudian suatu saat mereka berkebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, dia telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang selalu, tanya kan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari, selama seminggu setiap hari, telur-telur itu melintas satu demi satu. Satu demi satu,
0: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
3: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
3: Ada yang juga bilang burung ini. Jadi, ini terkait dengan teologi ayam kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musul, dan Batanta. Ini yang berada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, untuk menjadi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
3: Iya.
0: Iya, Mbak. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
3: Heeh. Ya, jadi keemang tas itu. Lagi yang satu laki-laki itu masing-masing Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang laki-laki itu menurut versi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu dia diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
0: ya, ya agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya. Baik. Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
3: Oke. Contohnya, di situ pengetahuan lokal yang ingin sampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua dan para lalu Maluku Tengah. Yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengembangan kepada bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berburu pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.

0: di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
1: Ya, cerita Papua itu sebenarnya itu sekali yang dibuat video animasi. Saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan cerita itu dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
0: Salah satu contohnya apa, Bu?
1: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat pembuatan Kasuari.
0: Apa?
1: Kasuari itu bumbu Kasuari.
0: Oke.
1: Okay. Salah satu bumbu Papua.
0: Iya.
1: Itu bumbu Kasuari ini versi dari Maluku Selatan.
0: Oke, okay, baik. Ini
1: versi Tatu juga.
0: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini?
1: Ya, sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya nulis. Saya mengumpulkan saja.
0: Oke, baik.
1: Karena cerita itu milik masyarakat, bukan cerita, bukan milik individu.
0: Oke, siap. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
1: Iya,
0: kenapa Bang Lexi?
2: Ya, rekan Noha ini ada
0: telepon ya.
2: Telepon dari.
0: Iya, silakan Bang Lexi sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
3: Ya,
2: selamat sore.
3: Ya. Dan Bu Dokter.
1: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
0: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Bu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
0: Okay. Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mi.
0: Dari. Halo?
2: Ya.
0: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu. Ya.
0: Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Mei.
0: Ibu Mei di
2: Manokwari.
0: Manokwari. Ya. Oke, 3 pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama, peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Jadi itu ada budaya membangun yang biasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika esok menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah.
1: Kan ya?
2: Iya.
1: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa mengatakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi, cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang, ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya, di buku itu ada Danau Toba.
0: Ya.
1: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tubu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya menggantung cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua ya. Salah. Sehingga mereka tidak punya tekanan atau simpan cerita yang banyak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
0: Oke. Begitu. Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawan SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
0: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
0: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

bergerak adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya

0: Panjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

0: ada jemanya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya udah pian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyame dapok pes kabok ngok pisau nih? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Ay, tapi kayaknya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan sama pisau. Ini kan pisau. Ini lah ading kan? Nah,
0: bebat rumput. Mana kak pacang? Udah kak pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung, candung.
2: Ya candung. Nah, pakai ngapain kan jujuku. Ini nang bapak-bapak jujuku. Candung gelak, nih. Lah nak pisau. Ki pisau sama pakai masak seluni.
0: Iya, yo. Oh, coba-coba, Minan, yang gini, mana tuh candung?
1: Lepas, bila ni aku lepas.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah,
2: walah,
0: iya, nih.
2: Jadi pisau nih ada bahasa mona candungan ini sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita comi dosong lagi, nah, jo.
0: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Lupa okay. Balik kedang di aku.
0: Makasih, Minan.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
4: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: Mina Muari dengan Jasa Unyi ini, Nami Saraswati pamit undur diri dari pendengaran Mina Muari. Setelah ini Mina Muari akan ditemani oleh Medi Carlo ya. Dan Nomi pamit, semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya sudah kalau gitu Nomi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Budaya

Minamari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jawa mendorong percepatan hilirisasi singkong melalui penguatan riset dan inovasi Universitas Lampung. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk turunan singkong dari luar negeri. Dan dorongan tersebut disampaikan oleh Mirza saat menghadiri rapat luar biasa Senat Unila dalam rangka Disnatalis ke-61 di Gedung Serbaguna Unila pada hari Rabu tadi. Dan memang Mirza juga mengatakan Lampung memiliki posisi strategis dalam pengembangan singkong karena memang menjadi salah satu sentra utama produksi komoditas tersebut di Indonesia. Dan dia juga menilai potensi itu perlu diikuti peningkatan produktivitas dan juga pengembangan industri dari hulu hingga hilir. Dan menurutnya, selama ini sebagian komoditas Lampung masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau produk antara. Dan kondisi tersebut membuat peluang nilai tambah dari berbagai produk turunannya belum sepenuhnya dimanfaatkan di daerah. Beralih informasi selanjutnya, Minamari Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menggelar razia gabungan sebagai upaya memperkuat keamanan serta mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Dan razia melibatkan sejumlah unsur aparat penegak hukum dan juga jajaran pemasyarakatan karena memang kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BNNK beserta jajaran, personel Brimob Polda Lampung, TNI Pos Rabil Jati Agung serta jajaran, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung serta petugas Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung. Dan ke Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung, Jumadi juga mengatakan bahwasannya razia gabungan merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan juga menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan lapas. Mina Maria Taja Pai Wahca jam 15 sampai bertemu di Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung Tabi pun selamat menjalankan ibadah sholat asar dan selamat bergabung di Prompat FM Suara Budaya Lampung dalam acara Pro Dangdut. Jamaah Bang Medi Irawan, kok Bang Medi 2 hari sih Pro Dangdut? Iya, karena Kak Julita lagi cuti. Cutai. Mbak Julita lagi cuti, guys. Jadi Bang Medi sengaja minta maaf dalam acara Pro Dangdut. Maaf ya, maaf ya, minta maaf. Silakan telepon di 0721255112. Telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Aku lagi apa?
0: Aku lagi cuap-cuap. Ketawa sih.
1: Hah? Ya, apa-apa.
0: Mau ikut? Eh? Mau ikut cuap-cuap?
1: Iya.
0: Ya udah jawab. Prompat FM.
1: Suara Budaya Lampung.
0: Wih, pinter jadi penyiar lo, api lo ini.
1: Orang namanya lo Abdullah Gim Nastiar.
0: Abdullah Gim Nastiar. Iki AA Gims yang baru tobat ya ini modelnya nih. Oke deh.
1: Arab request lo.
0: Apa?
1: Lagunya.
0: Mm-mm.
1: Terkesima ya.
0: Terkesima, bukan ya?
1: Bukan.
0: Roma ya?
1: Hah?
0: Roma bukan sih?
1: Roma ada, Hesti Damara ada, yang agak baru Hesti Damara.
0: Berdebar hati berdebar itu bukan?
1: Azik.
0: Azik.
1: Heeh. Ya, lagi.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Heeh.
1: Ya, untuk Topan, untuk Om Airin, ada Nek Ramli, ada terus untuk siapa ya?
0: Siapa?
1: Pokoknya buat Om Kang Maman dan buat dirimu ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat selamat berkicau ya.
0: Kicau mania.
1: Ah, kicau. Bagus
0: banget.
1: Tapi enggak boleh di sini.
0: Enggak boleh lah di sini.
1: Enggak boleh. Oh, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abdullah yang ada di Wai Kanan ya. Udah ikutan bergabung. Silakan siapa lagi minat mewakili sih kamu tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp Wa Putri. Halo Wa Putri, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar, Dek?
0: Sehat alhamdulillah. Wah, apa kabar, Nek?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar Mak Tian di Pekon?
0: Wawai wawai gawo.
2: Alhamdulillah. Kabar ge Kak Amon Mak di Dija.
0: Oh, oh.
2: Panda po.
0: Mamenganan yo. Amedok si wo.
2: Ya. Iya, ya mula kabar ge Amon Mak Dija.
0: Oh, oh, siap.
2: Pas kebetulan nyak minok di Kemiling, gak pange.
0: Oh, kapan lagi menok di Kemiling, kapan?
2: Ya, kip menok di Kemiling, nah hari weekend.
0: Sabtu, Minggu.
2: Sabtu dan Minggu.
0: Oh, gitu.
2: Begitu ceritanya.
0: Oke deh, kalau begitu.
2: Kenapa kemarin cuap-cuap? Agak gimana gitu.
0: Gak tahu saya, darah saya naik apa gimana ya? Oh, enggak.

0: Ya, ya enggak sih, memang kita harus begitu.
1: Aja.
0: Yang itu memang harus seperti itu. Kalau ada apa-apa di udara itu enggak boleh.
1: Supaya di udara itu tidak ada kebencian antara ini dan itu.
0: Tidak
1: gitu
0: ada.
1: Loh.
0: Yang ada persahabatan. Iya
1: kan Pak Medi bukan marah ya, tapi mengingatkan.
0: Iya, mengingatkan dan meluruskan.
1: Habaine wo, kimak diluruskan jemone kena terus wo.
0: Iya, gitu. Percayanya. Iya, sono harusnya. Ini pernah kejadian tumbai waktu tahun pira yo sing iso buat acara, kemuat acara di dangdut deret itu lo sedih bingi. Nah pernah tadi waktu ini siapa ya lupa kan diluruskan moneh nah waktu ini aja mas Susi kan
1: kabai lo gona
0: ma dapo terserah urusan pribadi dang diusung di udara. Jangan dibawa on air.
1: Bang Medi banyak lu urusan pribadi, masalah pribadi banyak banget lo, tapi nggak terbawa ke udara.
0: Langsung aja we.
1: Langsung aja we. Iya. Saya kalau gitu. Ada masalah sama Wak Putri tak WA. Wah, ketoprak. Iya, gitu
0: we. Betul. Kalau si Susi juga gitu. Wah, makan miso.
1: Iya, mantap jiwa.
0: Soalnya kita di RRI dari tahun 2015, Mas.
1: Ya Allah. Kado benih mana nih koyo wo?
0: Kado benih.
1: Makasih ya Allah.
0: Rasa ya masukan sih bagus itu seperti itu diluruskan.
1: Terima jadi
0: kita
1: kasih.
0: Iya, kita di udara ini apalagi on air kita itu ya mencari saudara, mencari teman.
1: Benar.
0: Mencari teman.
1: Memang mudah. Asik.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Iya, salam-salam ya.
1: Siap, oh.
0: Salamnya untuk Edo, untuk Topan, untuk Mbah Jarwo. Ih, Stopan pengantin baru nih.
1: Ih, beneran.
0: Kapan dong ajak kita ke Kota Karang ya, Matt? Kita dulu pernah ke Kota Karang sama Udo ya.
1: Oh iya, kita ke ini, apa? Pulau Pasaran,
0: iya. Tapi gak ketemu Topan.
1: Lu
0: kapan-kapan kami di luar lah.
1: Siap lah, ajak ke Edo nah.
0: Kamu bancakan, Pai. Menganu gak pengantin baru
1: nah. Iya, benar-benar.
0: Bakal Mbah Jarwo nih ya. Bakal Datu Atin, Atin Bolo-Bolo, Kang Iran, Mama Irin di jelma kam lagi puas, yude.
1: Iyalah jelma daerah si kam Dudisia.
0: Tapi waktu ini makan tongkudo ya.
1: Iya mak ulang. Iya di pekok, iya di gunung, bebuka.
0: Ya. Mama Irin ya, Kang Iran, Kaduna, bakal Pak Basir, bakal Bang Pendi. Nah jeno nambi wat si kuku ada bijeno yo.
1: Apa?
0: Bang Amir.
1: Nah, Jaipa na Bang
0: si
1: Amir.
0: Di Lampung Timur tuh.
1: Oh, Bang Jaman Amir. Jangan
0: Hakidah ingo maniku deh, Hakidah deh.
1: Ingo.
0: Yo, apa yo? Nanti kan di anten lambat Jaman Hakidah.
1: Iyo yo.
0: Pokok ne pen si tumbai lebon unyin we.
1: Ndomi di.
0: Si timbul angka uwo Jaman Nurdin. Mama Pungki.
1: Bang
0: ya
1: Pendi
0: kan? Itu. Ya kan, si timbul. Ya, semakin lebon unyin ndomi di pa. Niko kudu pandai inji, apa Dewi Marta kudu mak lagi deh.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mak pandai nak kan?
0: Iya, wo pandai inja Bang Sultan. Aduh bakal Mama Pungki, Bunda Ros lanjut lah. Lamun saya kekuku aja pasti nih.
1: Iya.
0: Nanti ngoceh tian, wo jim mentang-mentang adik nih wow. Langsung acara. Sahaga-haga pokoknya.
1: Nyodok enjok ninji sana kan.
0: Nyodok ya gitu. Nyodok toprak. Bunda Ros ya, Bu Ros ya, Bunda Samba, Nabila mune api kabak yo, mak pernah kuku Nabila, Ak Cibi, dan seunyi nego lah, si lagi monitor. Salam angkon kemuakin anjak Wo dan Udo di Wai Halim, bakal Medi dan sekeluarga sehat selalu yude.
1: Amin.
0: Dan lupa ki mak hatong anjak pekon WA Wo Japri.
1: Siap.
0: Tadi pun.
1: Ya pun, terima kasih Wo Putri ya, salam untukkan gabung di Wai Halim. Mina muaki Wo Putri jemaah Bang Medi tadi tidak membicarakan satu orang, tapi mengingatkan kita semua untuk menggunakan frekuensi radio itu untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga hiburan. Jadi kita gak ada sindir ini itu ini gak ada ya Mina Muwaki ya. Semuanya sama. Kita sama-sama mencari saudara. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Senen api kabak niku bang.
2: Sehat.
1: Kadumengan kodoh bang.
2: Kadumengan.
1: Mengkumengan kita kadumemil. Lagunya si Ipa bang. Uat terkesima Hesti Damara, uat pana asmarane Danang, Zainal Nerita Sugiarto.
2: Tiga.
1: Zainal.
2: Thank you.
1: Yoo.
2: Semoga sehat, semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi sehat. Dengan waktu di sesem dan aku udah kamu panggung Amerika juga aku timur udah tambah aku timur dia kuasa haram dan dia kuasa haram terserah dia bahasa masih ada kakani mama kuki dan suatin kegunduran
1: ya
2: kalau beli di wai kanan Epa wai kanan Timo wai kanan Jika wakanan Tengok peluk Pak Bu Derman wakanan.
1: Terima kasih deh. Yuh.
2: Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam Bang Senen. Terima kasih atas dukungan kamu. Siapa lagi minat mewaki Pak Kunci Kam tunggu di kesempatan depi kan Sinji. Saya lagi yuk silakan langsung telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selamat debi gue saya lagi di Wai Kanan semuanya tanpa terkecuali yang mendengarkan Perempat FM melalui RRI Wai Kanan. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sore hari ini juga tengah berbahagia. Amin. Halo.
3: Halo juga.
1: Iya, Pak Darman.
3: Ya, betul. Ini sama Bang Medi ya?
1: Bang Medi.
3: Bang
1: Medi. Sehat ya, Pak Darman?
3: Sehat, Bang Medi.
1: Alhamdulillah.
3: Bang Medi.
1: Bang Medi.
3: Apa lagunya, Bang?
1: Lagunya ada Terkesima Hesti Damara, ada Pana Asmaranya Danang. Terus ada lagi satu lagi Zainal.
3: Lah ikutan aja, Bang.
1: Ikutan ya, boleh.
3: Ya. Salam-salam, Bang ya.
1: Lanjut.
3: Ya. Lah ikutan aja, Bang.
1: Ikutan ya. Siapa?
3: Abang. Salam-salam, Bang ya. Lanjut. Abang Senang. Abang Eda, Abang Maman, selamat sore. Abang Pendi, Abang Bapak Sadarudin di W3 di Beradatu, Abang Istinan Munir, Abang Putri, ada Bu Julia, ada Bunda Heni, ada Nanda Nabila, ada Bang Riri, Bunda Ririn, Bang

0: Anjing, abang jomblonya, abang bolo-bolonya, ajar, abang jarwo, mbak, bunda ilham, bunda, mbak, Yusuf, di Jambi, buat pen-pen yang tidak kesapa seunyini, selamat sore.
1: Siap.
0: Untuk Bang Midinya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya,
1: amin,
0: murah rezekinya, sekeluarga besar.
1: Oke. Okay.
0: Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga ya untuk Mang Darman yang ada di Wai Kanan sudah ikutan bergabung di kesempatan lebih kani sinji. Menokam tila juga luat bina muahi, pagu di perempat FM suara Bude Lampung, njilagu anja hesti damara.

0: Intan itu si Intan, si Intan.
1: Iya si Intan, Intan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk. Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu loh Intan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa?
1: Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Ish, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Paguni Prompat FM Suara Budaya Lampung pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Nak imanihan yang minat mawakit tetap setia dengan Skopro Dangdut, silakan saya Pagun Haga gabung. Sikam tunggu di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp minat mawakit 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Ramli Bang.
0: Bang Ramli, apa kabar?
1: Baik,
0: Bang. Alhamdulillah juga sehat.
1: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya buat lagu Jalan Berduri Elvi Sukaisi. Jama lagunya Ridho Roma Cuma Kamu. Saya lagi jiwa bukan pengemis cinta John Iskandar.
1: Bukan pengemis cinta ya, Bang.
0: Ayo kita kayak salam gue siapa?
1: Ya, gua salam-salamnya gua Basna, selamat di gua yang tadi tadi sama di gua Imba Jarwo, Pak Jika Timan, yo Bang Erin, ACB, yo sama di gua Bang Apen Bolo-Bolo, Ido, yo gua Sopan, sama di siapa lagi Bang Madi lagi makan kembar, yo gua Tri Trimo, Bang Darman, yo sama di ada siapa lagi Bang Ayu, Maluku, ya di Palembang yo, Abang Tendi, apa lagi Bang? Mak Nai, Mak Emi, ya Mak Neng, ya sama Tendi, wah, Tundaros ya, boleh sama Padu ya Bang ya. Sebenarnya aku nyonya enggak Bang.
0: Iya.
1: Wah, Abdullah yo sama Tendi, wah Bang Ido, Bang Medine. Semoga diberi kesehatan keluarga ya Bang ya.
0: Iya.
1: Panjang umur, semua rezeki dilancarkan saya urusan Bang Medi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Pro 4 semoga diberi kesehatan semua ya Bang ya.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya. Pro 4 Suara Budaya Lampung tadi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sampai nutukan di debi kanisinya Pak Darman ya di Wai Kanan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: waalaikumsalam ya pun Apin Bolo-Bolo.
2: Ya apa kabar Bang Medi?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Bawa yo semua
0: yo.
2: Lagu nentukan gawo. Salam-salam yo.
0: Siap.
2: Buat Bang Edi Irawan sehat selalu. Mudah-mudahan lancar rezekinya, kejung umur, sukses dunia akhir Bang Medi yo. Dan sukses dalam beribadah. Bapak Perwidoyo sama Ibu ya, Kang Peri Nuryadi sama Bang Leonardo ya, Mbak Juwita, Mbak Zahra, Mbak Naomi sama Teh Nurul ya, Ina Suwisi, Mbak Melia sama Mbak Nona Karisma sama Bang Reja ya, dari Pro 1, Pro 2, SPL Kanan dan juga Pro 4 selalu ya. Lanjut ya, sama apa ya, dari Pak Dang di Kasu ya, sama keluarga besarnya selalu. Tadi Bang Ramli ya, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati, Mbak Trimo sama Pak Darman ya, selalu di Kanan ya, sama Kang Semen ya, Mama Dila, Bang Jomblo, Kang Nurdin, Mbak Eni, Bang Ham-Ham ya, sama Mbak siapa? Darmi ya, saya tahu ya. Sama itu ya, Bang Panji ya, sama Bunda Samba, sama yang di sana Mbak Maluku ya. Apa tuh? Mbak Ayu ya, sama Rajidin juga, sama Bang Yusuf jadi di Jambi saya selalu. Wak Putri sama Udo ya, sama Bang Gali, sama Bunda Rosa Gabaya, Bunda Sekedamaya, sama Mbak Irma Gunter, Bang Ermasa ya, Abah Sapri, Bunda Mo ya, Kang Irin ya, yang di Gunung Batu, Sultan Sebuai, datang Rayang Pilihan, sama Bang siapa tuh? Oh ini, Pak Amin ya, Pak Amin, sama Bang Buyung, sama Asidi, Unyin-Unyin, yang belum disenggol besok lagi.
0: Oke.
2: Okay. Spesial ya, biasa, buat yang dikasih, ada ya Pak, selalu ya. Makasih buat Bang Medi ya.
0: Salam
2: komat kamit aja ya. Salam komat kamit membaca mantra. Mudah-mudahan selalu bahagia walaupun lewat udara. Makasih.
0: Iya.
2: Keempat, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga untuk Apin Bolo-Bolo yang ada di Candi Pura Lapu Selatan ya, sudah ikutan bergabung. Siapa lagi? Silakan minta mewakili Pak Kunci Kam tunggu di nomor telepon, boleh di WhatsApp juga ya, nomor 0811 720985. Gue minta mewakili di kesempatan Kani Sinji, saya tentunya agak bergabung dalam acara Pro Dangdut ya. Sekali lagi nomornya 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811 720985.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Duka mendalam menyelimuti kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah atas meninggalnya seorang siswa bernama Raihan. Siswa SD ini meninggal dunia setelah tersedak biji buah kelengkeng pada menu makan bergizi gratis MBG. Tragedi ini terjadi di lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPPG wilayah setempat Yogi Ganda mengatakan kronologi atas kejadian menimpa korban saat pelaksanaan program MBG pada pagi hari. Siswa posisi lain belajar mengajar terus pagi itu makan MBG, tiba-tiba ada pihak guru yang melaporkan bahwasannya ada salah satu siswa tersedak biji kelengkeng. Atas kondisi tersebut, siswa SD bernama Raihan sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena memerlukan penanganan lebih lanjut, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Informasi sementara menyebutkan korban tersedak saat mengkonsumsi buah kelengkeng dari makan bergizi gratis atau MBG. Informasi yang terakhir, Minak Muwaki, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memastikan virus influenza AH1N1 PDM09 masih ditemukan dalam hasil surveillance influenza di Lampung sepanjang 2026. Kementerian Kesehatan mengatakan adanya peningkatan porsi spesimen positif influenza di Indonesia pada September 2026. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan subtipe influenza yang paling dominan ditemukan saat ini adalah AH1N1 PDM09. Dalam data, Provinsi Lampung tercatat berada di posisi kelima secara nasional dan peringkat kedua di wilayah Sumatera untuk jumlah penderita. Kondisi itu membuat pemantauan terhadap kasus influenza di Lampung menjadi perhatian, termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Anda capai waktu pukul 16, tokop tunggu molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Senin apa kabar?
1: Sehat,
2: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama.

0: Suara Budaya Lampung minum wangi kado pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Hamaga, angkat lo telepon silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam, ya Pun. Siapa nji?
1: Anda kata Agung Mengedi.
0: Mbak Jomlo ya.
1: Jomlo. Apa kabar bang?
0: Sehat.
1: Amin. Lagu nape? Gercep.
0: Lagunya buat telu lagu. Saya pertama buat Di Mana Kini Ari Susan, Seruling Cinta Ike Nur Ice Trisnawati, Ini Zaman Uang Abi Ngesti.
1: Abi Ngesti aja bang ya.
0: Oke.
1: Salam bang. Salam pakai bang Ham, Bang Irin, Bang Jaine, Mama Rido, Mama Pungki, Minanwati, Bunda Samba, Datu Atin, Putra Jawa, Pin Bolo Bolo, dan Kak Eva juga sore.
0: Ya
1: buat Bung Medinya selamat tugas. Terima kasih selalu bang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam ya Pun. Terima kasih juga. Gua Jomblo Sewa di Kota Agung Ludi ya. Penuntutan gabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Tabi Pun Bang Medi.
0: Ya Pun Topan. Alhamdulillah sehat.
2: Metis bang, metis bang.
0: Metis, wih enak banget tuh metis. Metis apa?
2: Mangga muda tadi minta sama tetangga, dia maunya yang bisa, nggak mau yang di pasar.
0: Oh ya Allah, padahal di pasar banyak loh yang mengkel-mengkel.
3: Buang dari batangnya.
0: Oh langsung di batangnya biar ada semut-semutnya gitu ya. Oke deh. Iya. Topan lagunya mana? Ada Eri Susan, Itza Nursnawati atau Abi Ngesti?
2: Susannya apa bang?
0: Eri Susan tuh yang Di Mana Kini, Itza Nursnawati Seruling Cinta, Abi Ngestinya Ini Zaman Uang.
2: Diganti aja bang, Ini Zaman Duit bang.
0: Oke, siap.
2: Salam jama Woputri bersama Udoni di Behalim. Terus ini jama, itu siapa tuh? Mangi Diku ya?
0: Kung yang kung kuku.
2: Oh, terus ini jama Nenek Serasi di Sperami 2. Nama ketinggalan jama di Wai Kanan, jama Bang JK, Bang Ramli, Mang Darman, Lid Rimo. Terus ini di Wai Kanan jama Orang Ganteng, Bang Abdullah. Di Bandar Lampung jama Mbak Eni di Kemiling, Mama Irin di Gunung Batu. Terus ini jama Bang Jaini di Sumber Agung. Mami siapa ya? Mami Ratna Juwita di Pahoman. Pokoknya seunyi nih Bang Medi. Saya udah WA Bang Medi, pemasukan WA. Kalau mau hatinya buat monitor, jadi jarang sih WA dulu.
0: Oh pake. Gitu, oke deh.
2: Nanti itu saya kirim video juga Bang Medi. Ya, buat Bang Medi keluarga saya selalu itu aku kirim video ijab kabar ibadah kabar jam tanggal 31 itu Bang Medi. Ya, buat Bang Medi saya keluarga sehat selalu Bang Medi ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat istri tercinta tuh Aina. Semoga sehat selalu juga. Makasih Bang Medi ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Topan yang ada di Kota Karang. Siapa lagi saya gabung? Saya lagi silakan Minak Muahi. Sikam tunggu di 0721255112. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Ya, sore juga dari Ayu.
4: Iya, dari Ayu dari Malang Kota.
0: Oke. Ayu apa kabar, Yu?
4: Alhamdulillah, kabar saya sehat. Bagaimana sebaliknya Bang Medi di sana?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Di sana panas ya, kalau di Malang Kota hari ini sangat panas.
0: Sama juga nih, panas juga di sini.
4: Ya, semoga aja benar Lampung dalam keadaan baik-baik saja.
0: Amin.
4: Berdoa untuk kita semuanya, seluruh Indonesia. Damai yang belum turun hujan, kita akan hujan.
0: Siap.
4: Iya, Om Medi, saya mau mendengarkan lagu dari penyanyi Itze Trisnawati.
0: Oh, Itze ya, boleh. Nanti kita putar ya.
4: Baik, Om Medi.
0: Kirim salam buat siapa?
4: Kirim salam untuk semuanya, mendengarkan program dari Bandar Lampung ya. Mudah-mudahan selamat siang untuk semuanya.
0: Oke.
4: Tetap sehat dan semangat gitu ya. Dan siang hari ini, banyak di sore hari ini itu ya. Kalau di Kota Pontang kan suhu malam tuh 18.20 ke Indonesia bagian timur. Kalau di Lampung masih sore tuh.
0: Sore, betul.
4: Iya, pokoknya dong semua di sana. Selamat sehat. Salam persaudaraan juga dari Deta di Malang Kota ya. Kalau saya rantau. Iya, yang tadi semasa-masa tuh yang tadi sebenarnya mesti ada apa namanya, ada panduan per, maksudnya buat bisa biar bisa maksudnya tahu nama-nama tuh.
0: Dicatat iya. Harusnya ya.
4: Iya, karena jangan lupa ya, mas maklumnya Pak Rusia lagi. Terus buat

0: Dio dia akad nikah guys, supaya meluruskan katanya mesra-mesraan sebelum nikah tapi benar apa enggak. Ternyata ini benar kok, ada video dia saat prosesi akad nikahnya. Ya, ini dia guys.
1: Wahai Muhammad Hairul bin Samsudin,
2: sayang,
1: aku nikahkan kau dengan seorang perempuan yang bernama Suhaila binti Israim. Walinya telah bertakdim kepada saya dengan membayar mahar atau mas kawin berupa uang 2.000 rupiah dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Suhaila binti Israim dengan mas kawin tersebut.
1: Ben,
0: janji sebut. Kalau aku saksinya langsung sah, emang sah ini. Ini dilakukan ijab kabul di tanggal 31 Agustus 2026. Jadi tidak ada informasi yang negatif lagi tentang si Topan karena sudah resmi menikah gitu ya. Jadi jangan gatel-gatel lagi Topannya. Kalau gatel digaruk ya Pan ya. Kruk gitu. Jadi itu ya, sah ya informasinya Minam Muakhi. Nggak ada informasi simpang siur lagi yang katanya nikah tapi belum tentu nikah dan lain-lain lah ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Oh enggak ya, salah ya.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
6: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
5: Siapa gak takut foto sama gajah?
6: Ya enggak lah. Sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
7: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
8: Rompat FM, suara budaya.

0: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih. Karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Sana sangamuari, lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no agu bah. Sana sangamuari, lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni agu dibah. Apikida!
2: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah. Memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

Pat FM Suara Budaya Lampung Pro Dangdut sudah selesai. Saatnya Launya Debbie Hani sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi tetap setia di Pro Pat FM ya Minak Muaki. Lagu terakhir kali ini dari Dewi Persik untuk Minak Muaki semuanya. Hanya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Bina muahi lahan pertanian seluas 35 hektar di Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan terdampak kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan air dan lahan persawahan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung mengerahkan 2 unit pompa. Pompanisasi dilakukan bersama kelompok tani Sukamakmur pada Selasa 22 September. 2 unit alkon digunakan untuk memompa air dari saluran irigasi menuju area persawahan. Air yang digunakan bersumber dari bendung Wai Pisang. Informasi yang terakhir minat muahi, banjir bandang menerjang 4 pekon atau desa di Kecamatan Kota Agung Barat Tanggamus, Lampung pada Selasa dini hari. Banjir terjadi sekitar pukul 2 dini hari setelah hujan deras memicu luapan sungai Wai Belu. Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PB BPBD Provinsi Lampung mencatat sedikitnya 350 kepala keluarga terdampak dalam bencana ini. 4 wilayah yang terdampak yakni Pekon Belu, Negara Batin, Kanyangan, dan Teba Bunuk. Dan Minam Wahi Kepala Pusdalops PB BPBD Provinsi Lampung Muhammad Faiza Revansa mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya banjir bandang terjadi akibat hujan dan luapan sungai dari Wai Belu. Antejapai Wakca pukul 17, Togo Putunga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Nekrimanihan yang minak muakit tetap setia di Helauni Debihani dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengis Kosikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hei juga, jangan lupa buka website dan streaming Sikam di www.rri.co.id.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau

0: Tanda-tanda agak ngutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin, saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di parok ubi ni.
1: Ya kan kak, dia ngutang sih kak.
0: Nah, ino dia lah, mede. Aduh, keliat dia lah, gaya mulapah. Pasti ni ku kata menjaga ngutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang. Ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu. Gua kena jemannya.
1: Nyak jim ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Manya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngutang ngutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit. Dan ku ngedeng dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasi ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai di sana di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor, waduh. Siup ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita. Tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama. Untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
5: Rompat MM Suara.

0: Mewakilkan tergisko lagu-lagu islami. Semoga mendokan bergabung Mipro 1 untuk pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Nah, aja udah kawai siku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja. Kek menewat abek-abek ini majuntai. Cocok nih pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Ini lah liat jema tian-tian di pekon na bawahnya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nya kesembel nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu koroniku.
1: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nenek tancap.
1: Lao ya.
2: Lao Susi, beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
2: Hagalan yang beli kau kajong kok.
1: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai ku pirak gani sa bujuta-jutaan pokoknya mahal
2: iya
1: mahawatnya duku cancang kon jangan duku cancang kon jesa kabut tebang kena tanu libah

0: Ano, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya beli ke Enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamori Ramtila Juko Luwet sisa kebersamaan dalam Launi Debi Rani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Pagun jemaah saya Medi Rawan ngecam Minamori dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan lupa dengis kosikam di FM 88,5 MHz dan juga unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website jemaah streaming sikam ya di www.rri.co.id.

juga putih. Tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Berbeda tanpa bermusuhan, beragam tanpa terpecah, dan bersama dalam satu Indonesia. Indonesia adalah harmoni dari ribuan

0: ambil aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
3: Rompat FM Suara Budi.

0: musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kan dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
2: ya, gitu
1: sini.
2: Loh, kan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya.
3: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Rasa tuntas saya Medirawan ngece menemuari hanya pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menemuari tetap di Perempat FM. Janji wa Bang Leonardo Hendarmin Pasha ngece menemuari sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan lupa pukul 20 sampai 22 wa acara Gending Jawa Timuran Jemaca Toto ya. Wakili kerabat kerja saya bertugas saya Medirawan ngecepo selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Bude Lampung tapi pun.
1: Hey yo, this word's coming from my heart.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam siwa belas.
2: Minamoaki, satu dari tiga anak buah kapal speedboat Arupadatu 1 yang hilang kontak bersama rombongan 5 jurnalis di perairan Selat Sunda sejak Senin 7 September, Sukarman dipastikan meninggal dunia. Hal ini seusai jenazahnya ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu pada Sabtu 12 September. Polda Banten mengafirmasi kepastian identitas jenazah warga Carita Pandeglang melalui hasil pencocokan sampel tes DNA forensik Mabes Polri pada Selasa 22 September malam. Jasad korban terseret gelombang laut hingga ke wilayah Bengkulu yang berjarak ratusan mil dari titik awal kejadian saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Penemuan jenazah yang sempat tak teridentifikasi sejak Sabtu 12 September resmi mengakhiri masa penantian panjang pihak keluarga duka. Menanggapi kepastian kabar ini, anak kandung korban menyatakan telah ikhlas menerima musibah yang menimpa almarhum ayahnya. Informasi yang terakhir, menakmuhi pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesawaran memberikan bantuan kepada keluarga Rozak Tana, warga Dusun Sukaharjo, Desa Bernung, Kecamatan Gedung Tataan yang menjadi korban dalam musibah tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Surabaya. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian PMK Pesawaran dan Basnas terhadap keluarga korban yang kini masih menunggu kabar mengenai keberadaan Rozak Tana. Istri korban Dewi Maria menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Basnas. Dikatakan suaminya hingga Rabu 23 September masih belum ditemukan meski proses pencarian telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Antejapai Wakca pukul 12.00 tengah malam di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Betawi. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: perbuatan. Kuntara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dali kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
3: Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!
7: FM Suara Budaya Lampung.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi ya. Baru saja Minamogi dikatakan jemaah Bang Medi Rawan. Dan saat ini si Kambang dengan Cani Minamogi dalam program acara Lawni di Bengani hingga putaran pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah itu Minamogi akan dikaji ini jam catoto dalam program acara Gending Jawa Timuran. Ya baiklah Minamogi, kami ingin sampai lagu Midley ya, lagu daerah Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kompang atau khadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun khadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

kompang. Dalam permainan kompang terdapat 3 rentak, yaitu rentak kencet, rentak biasa, dan rentak sepulih. Adapun rentak yang sering dimainkan adalah rentak biasa. Kompang ataupun khadab ini terdiri dari berbagai macam ukuran,

25 cm. Kompang ataupun khadak ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang seharu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kejido sakitnya tinggal ke kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
2: Nah. Apa mau ne bapak bapak layak tancap? Setiap bapak-bapak di ku tak awi. Ya Allah, kadu kelakun tangga ku hino dayo. Sedunga kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta ko, lain aku tak besi ke tu kuta awi. Laju kelaya mo, ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko sana. Ya Allah, mahak dandan di lom mo di kekang ko dihadap. Medi!
3: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka meki gawi mo nalawin pusing ya, weh.
2: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med, nya ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med, nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
3: Iya kan nya cuma numpang kekang gaul susi, kan mulai ada kekangan di sana.
2: Iya masalah nih kan, ya kan di tengah basi di depan lu Med, sih dikekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomu. Liyum lah Med.
3: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
2: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isan ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar dikekangku di isan meliom li aku pak, ini Nataliyum.
3: Ayy, midom.
2: Aduh, nah, akit kepepohanmu dan dikekangku di isan lah, banyak hak nama koknya. Akit kepepohanmu.
4: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang di atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia.

Minat Pagi masih bersama Perempat RRI di Bandar Lampung dalam program acara Launi Demingani ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan penanaman 25.000 bibit mangrove menjadi salah satu upaya memulihkan ekosistem pesisir di daerah tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen dalam menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir, yakni melalui gerakan penanaman mangrove yang berkelanjutan, ujar Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung pada hari Rabu. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan, lanjutnya program tersebut telah mampu menanam sebanyak 50.000 bibit mangrove. Lalu ada penambahan 25.000 bibit pada tahun ini, sehingga total penanaman mencapai 75.000 bibit dengan target 100.000 bibit mangrove pada tahun berikutnya. Pelestarian lingkungan membutuhkan komitmen jangka panjang dan kolaborasi berbagai pihak. Menjaga alam itu tidak hanya dilakukan tahun kemarin saja, tapi sepanjang waktu adalah kewajiban semua untuk bisa menjaga alam, ucapnya.

Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya, petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
2: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
3: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

0: Alhamdulillah, pagi ini adalah hari pertama aku mengajar di sekolah ini. Aku udah gak sabar, pengen cepat-cepat ketemu dengan murid-murid. Apa ya reaksi mereka saat ada guru baru di sekolah ini? Tapi sebaiknya aku menemui kepala sekolah dulu deh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Bu Nia. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk dulu.
0: Terima kasih, Pak. Maaf, Pak, mengganggu waktu Bapak. Maksud kedatangan saya mau lapor bahwa mulai hari ini saya siap untuk mengajar di sekolah ini.
2: Baik, Bu Nia. Saya harap Ibu betah mengajar di sekolah ini. Dan Ibu saya akan tempatkan di kelas 10 ya, Bu. Bagaimana, Bu Nia? Apa Bu Nia sudah siap untuk menghadapi murid-murid? Yah, kalau anak-anak umur segitu sih, biasanya masih butuh perhatian dan ketelatenan, Bu.
0: Siap, Pak. Pada dasarnya, saya siap ditempatkan di mana saja. Insya Allah, saya akan berusaha untuk belajar menghadapi anak-anak karena saya sendiri masih tahap belajar. Maklum, saya kan baru lulus dari kuliah, Pak.
2: Baik, kalau begitu, saya akan tunjukkan di mana kelas Ibu untuk mengajar ya, Bu.
0: Baik, Pak. Terima kasih. Aduh, apa bisa ya aku ngajar? Aku takut menghadapi semua murid.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Nia, kamu udah pulang, Nak?
0: Sudah, Bu.
2: Tapi, kok muka kamu cemberut? Ada apa, Nia? Coba kamu cerita sama Ibu.
0: Gak apa-apa kok, Bu.
2: Gimana, Nak? Apa kamu sudah mulai mengajar di sekolah hari ini?
0: Alhamdulillah, udah, Bu.
2: Gimana? Kamu bisa ngajar anak-anak itu?
0: Itulah, Bu. Nia ngerasa gak sanggup untuk mengajar. Dia ngerasa ilmu Nia masih kurang. Nia mau berhenti aja lah, Bu.
2: Lah, kok mau berhenti sih? Kan Nia baru mulai mengajar. Jangan gitu dong, Nak. Besok coba lagi. Jangan nyerah gitu. Pasti kamu bisa menghadapi anak-anak yang bandel di sekolah. Namanya juga anak-anak. Kamu yakin, ya? Kamu yakin harus bisa, Nak. Ya, nanti dicoba lagi ya.
0: Iya, Bu. Tapi Nia takut, gak bisa sabar kayak guru-guru yang lain. Nia capek, Bu. Nia mau berhenti aja lah.
2: Jangan berhenti, Nak. Justru itu jadi tantangan buat kamu. Besok kamu coba dekati anak itu, terus kamu kasih sesuatu. Semoga anak itu bisa berubah. Ibu yakin kamu pasti bisa menghadapi semuanya.
0: Tapi, Bu.
2: Nia, sudah. Jangan menyerah dulu. Kamu harus semangat. Ingat kata-kata Ibu, jangan menyerah.
0: Iya, Bu. Halo, selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Bu.
4: Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik sekali pagi ini.
0: Oh, kamu bisa aja. Terima kasih ya. Nama kamu siapa, Nak?
4: Ah, masa Ibu gak kenal saya? Saya ini murid paling ganteng di sekolah ini loh, Bu. Harusnya Ibu kenal saya dong.
0: Ah, maaf ya. Ibu kan baru. Jadi, Ibu belum kenal satu persatu murid di kelas ini.
4: Oh, gitu ya, Bu.
0: Iya, jadi Ibu ingin berkenalan satu-satu dengan kalian. Dan Ibu akan bertanya dengan kalian. Coba Dito maju.
4: Siap, Bu.
0: Dito, Ibu mau nanya, apa sih lambang negara kita?
4: Apa ya? Anu, Bu. Aduh, saya lupa, Bu.
0: Jadi Dito nggak tahu apa lambang negara kita? Kenapa? Dito, coba kamu baca di buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara ini dari seekor burung Garuda yang menggenggam perisai yang berisi 5 simbol yang mewakili Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Garuda Pancasila juga memiliki makna yang mendalam loh, yakni kekuatan, keberanian, dan kemuliaan. Lambang ini diadopsi pada tanggal 11 Februari 1950 dan telah menjadi simbol identitas nasional Indonesia. Jadi gimana, Dito? Kamu paham?
4: Paham, Bu.
0: Jadi, Dito, kamu juga harus lebih sering membaca buku-buku pelajaran. Bukunya jangan dibiarin begitu aja. Terus, saat mau ulangan, baru kamu baca. Padahal, kalau kita rajin membaca, tentu kita akan semakin paham.
4: Iya, Bu. Mulai sekarang, saya akan rajin membaca buku.
0: Nah, gitu dong baru bagus. Mulai sekarang, kalian harus rajin baca buku ya.
4: Iya, Bu.
0: Nah, sekarang kita mulai pelajarannya. Setelah tadi Ibu menerangkan tentang lambang negara kita, Ibu akan menerangkan tentang dasar negara kita. Sekarang kalian boleh buka buku.

0: Eh, Nia sudah pulang. Gimana hari ini? Lancar kan mengajarnya?
1: Alhamdulillah, lancar Bu. Nia udah bisa memahami karakter setiap anak. Ternyata, anak-anak itu butuh yang namanya perhatian, kasih sayang, candaan. Pokoknya hari ini seru banget deh Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Itu pelajaran sangat berharga untuk kamu Nia. Ibu maklum, karena Nia kan baru mulai belajar mengajar.
1: Iya Bu, tapi doain Nia ya supaya Nia bisa bertahan di sekolah itu dan bisa mencintai pekerjaan ini.
0: Iya Nak, Ibu akan selalu berdoa untuk anak Ibu yang paling cantik ini.
1: Ah Ibu, ngeledek aja, Nia jadi malu tahu. Oh iya Bu, iya? Nia mau pergi ke toko buku sebentar ya, karena ada buku yang harus Nia beli.
0: Tapi apa enggak sebaiknya Nia istirahat dulu, beli bukunya nanti aja.
1: Enggak deh Bu, Nia mau pergi sekarang aja, takut keburu kemalaman, nanti tokonya tutup lagi.
0: Ya sudah, kalau begitu, hati-hati di jalan ya Nak.
1: Iya Bu, Nia berangkat dulu ya Bu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan anak hamba menjadi seorang pendidik. Semoga ini menjadi amanah dalam menjalankan tugasnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekendalu segeng pepanggian melihat jalur kening-kening Jawa Timuran perempat ada di Bandar Lampung. Tindar menikah tindar bu malam kemis suryot terulikur nge September kalewu 6 likur kulai ngangai di Cibahan Toto Armala kebantu dari yang sedara di studio dan pemancar saya dengan suantorong adalahkan sekendalu segeng midang ngetakan satu lagi panjang dengan Mandunggan perempat arah pada Lampung ya siap-siap kemawon ya 0 pitu kali setunggal kali kansal kali ngecantumin 0 pitu kali setunggal kali kansal kali satu lagi panjang dengan Mandunggan ngemongko dibunuh-bunuh katakan dumin jula juli sekendalu suka midang katakan

0: Panjenengan midang tengah gending Jawa Timuran, Provinsi Banten Lampung nggih, tasih kalian toto ngelajangi panjenengan sedaya ingkang badhe manunggal monggo nggih sapa kira-kira mendas karo. Sugeng dalu arti.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum
0: Kang Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaren. Biasane iki genduran dhisik.
1: Warane gendurane iki cah sepur iki.
0: Monggo. Alhamdulillah sehat. Tak kondur
1: pun. Alhamdulillah sehat. Kumpul-kumpul karo ponakan kabeh. Kadang parembangan kumpul
0: nggih. Nggih.
1: Cak aku delok serampat ya,
0: Cak? Serampat. Nggih. Bungkus. Tapi
1: biasanya
0: jadi lawak senen iki. Nggih, belanja kawat rumiyin nggih.
1: Nggih,
0: soal iki temane kan nggih, temane kan eksistensi kesenian ludruk jadi beranjang kawat dhisik.
1: Beranjang kawat ya temane.
0: Nggih. Anu apa eksistensi kesenian ludruk. Jadi beranjang kawat kan nakon ludruk sih.
1: Heeh,
0: iya. Nggih. Nggih, monggo. Atur
1: salam. Anak lanang iki topan kota karo mulutan ya.
0: Dereng sampean beda segoro.
1: Ya karo bojone sing tercinta.
0: Nggih.
1: Terus ndak ana Pak Senen, Kendalu. Pak Paime, Pak RT 08 ya. 08.
0: Nggih.
1: Kendalu. Pak Amin Panjang Kendalu, Pak Joko Purnomo Kendalu. Anak dulu dari Kemiling ya, Cak?
0: Mbak Eni.
1: Mbak Eni Kemiling Kendalu.
0: Nggih.
1: Apa sampe Mbak Mis tidak Barno Kendalu. Terus ana Pak Jasmin ning Satulangi Kendalu. Nek pasupi ning sampeyan tugas masuk sungai Kendalu.
0: Nggih.
1: Terus nek ini ning Pak Jasmin jalan sama Raja kan Kamata Kuwes. Ini selalu monitor kalau Cak Bapak lho.
0: Nggih.
1: Mangat pokoknya.
0: Nggih nggih nggih.
1: Di Jawa Timur ning Cak Bapak.
0: Nggih, sip wis
1: pokoknya. Sip Bapak. Mas Darwito Pak Sugroni ya ning Tongas tugas Kendalu.
0: Nggih.
1: Kemarau
0: ini, arahnya jadi lele-lele apa nih, Cak?
1: Kemarau Jawa. Tapi mana udan, ya? Udan ini belok, Cak.
0: Oh, iya, iya.
1: Yang lainnya berat. Ini Pak Lasimon, ya, Cak?
0: Iya.
1: Pak Tolin, Pak Hiran, Cak Pak Wadina, Cikosok, Sunggalu.
0: Iya.
1: Tono-tono, ini Mbak Karim Sakura, Sunggalu. Pak Eri Pasing, Mbak Monitor, Kang Ayong-Ayong, Sunggalu.
0: Iya.
1: Pak Iran kau rata monitor mana ya tak?
0: Walau jadi omongi untuk kopi kak rambung-rambung iku lho, pelai iku.
1: Bicara, perasaan yang pernah orang balik.
0: Nah, ini iku nang ladang iku.
1: Aku tak mengesan ya tak?
0: Iya, monggo.
1: Ini Pak Curati, Sundalu, tak penuh Mbak Prit, Sundalu. Terus sama Bunda Irma, Mbak Monitor, Sundalu. Bunda Kunti, jajan monitor, Sundalu.
0: Iya, Bunda Kunti.
1: Bunda Tin, karo Pak Wono, Bunda Wiwin, Kang Suren, ya Sundalu.
0: Iya.
1: Oh, kalau neng Mbak Rin, Mbak Tino, tuh Mbak Tino, kalau nggak pasang Mbak Rin, mesti Mbak Tino tak sangking, gitu.
0: Mbak
1: Rin, Mbak Tino, Mbak Jarbo, Sundalu, Kang Maksum, yang langgong yang nanti, Mbak Cemplon, ya Sundalu, neng Cak Paisi, Cak Pandiri, terus sama Mbak Mario, ya, Cak, itu yang sana, Cak.
0: Iya, Mbak Mario.
1: Karena ini yang jembatan selingkuh, ya, Cak.
0: Iya.
1: Tadi, Sundalu.
0: Tak sekaji.
1: Terus sama Tak Irun, Mbak Monitor, Tak SDU dah.
0: Yeah.
1: Tak Parno, Tak SDU, terus nak kono ada Mas Sepa ya tak?
0: Yeah.
1: Pak Rahmin ya Sundalu. Terus ono Pak Joko Purnomo, mau bocor enggak? Burung itu.
0: Dereng.
1: Joko Purnomo Sundalu. Terus karo kabel lagi tak? Karo Jimino cerita ya tak?
0: Oh nggih.
1: Karo Jimino, Pak Mar, Pak Margono.
0: Pak Margono.
1: Pak Tiapeng. Karo Pak Siswanto, Sundalu, Kecali, Kanggo Pak Murin, Bambai Kalau Sehat, Karo Mas Andini, Sehat, Sehat. Persiapnya kan ucap apa ya, Cak?
0: Matur, Sud.
1: Ucap apa, Sud, berkesehatan.
0: Amin, amin, amin. Amin.
1: Cak, tadi sampai seminggu, Cak. Ucap apa, orang munggah-munggah.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus ngomong, Cak. Ini sampatnya semoga moga Mbak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumiran ini teng gedung air. Nah, mbut ini Pak Jumiran. Ayo, maju orang. Sugeng dalu ada nih.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
2: Taes.
0: Taes. Tengah arah gak ngitung badi disik tak?
2: Ya pak.
0: Gak ngitung badi disik. Biasanya ngitung badi disik ngono. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya saiki kae tutup warung iki.
3: Oh iya ya paling ngono
2: wis ngitung sore gitu tutup.
3: Terus langsung ngitung bati ngono.
2: Iya iki bareng ngitung bati.
3: Heeh. Ayo.
2: Cuma kalau pas sembilan nih wong.
3: Nggih.
2: Pas serunggeng jrek.
3: Lah iku cilik nang polo meneh aja radio ne cilik no. Polo meneh di cilik no. Lihatlah, lagi dia donor titik. Cici anyar patra e.
2: Bisa.
3: Yes.
2: Iya. Ini kendinya pengkota.
3: Iki apa? Anak belanjang kawat.
2: Belanjang kawat.
3: Uh-uh.
2: Engkau mari belanjang kawat tersarit sampai.
3: Iya, mana serampat di sini, serampat.
2: Terus serampat.
3: Terus
2: oke, okay. Sambulnya tak siap nanti.
3: Nah, iku.
2: Tak siap kuil pokoknya.
3: Gak ada selendang ya, centing-centingnya maknanya gue diguntingin. Iya,
2: ya mari kita kirim sambur, Kak.
3: Oke, siapa?
2: Langgu tak warnoto.
3: Iya.
2: Tak bandirin. Tak gud warsito.
3: Bisa
2: ngalu. Terus ada

0: sebab ini Kang Awi, Kang Galuh, Kang Suren, Mbak Wiwin. Bang Senen, apa kabar Bang Senen?
1: Sehat.
0: Semoga-moga sehat.
1: Iya.
0: Terus sama di apa? Kang Maksum ya, Kang Maksum, Ayong-ayong, terus ini. Ini anu pering saya bukan?
1: Akeh pering saya bukan?
0: Akeh ya. Ya Pak Wagino Godok.
1: Wagino Godok, Pak Iki Saring Bengkel.
0: Oh iya Pak Saring Bengkel juga. Jeporo ya, ono Cakran, ono
1: Cakran Casim, Pak Sairi, Pak Tohari,
0: Pak Sairi,
1: komplit pokoknya. Wah, kah, terus. Tapi,
0: di anu, nanti yang Bandung ya?
1: Siapa?
0: Si, anggap Pak, siapa kah? Jawani Timur lu.
1: Merandung lali aku. Merandung Pak. Anu Pak Sri Mulyani. Pak Sri Mulyani. Pak Mulyani itu.
0: Pak Mulyani iki lak dhek anu.
1: Bawe
0: kan. Iki Tritunggal.
1: Oh Tritunggal ya.
0: Iya. Karena iki Mbah Jarwo ya Tritunggal.
1: Mbah Jarwo ya iku
0: kaya Surati Tritunggal. Terus ana sapa maneh? Terus kuwat petak ya.
1: Kabeh.
0: Kuwat. Depositor itu
1: karo cukup
0: rek
1: sewengi. Nah, mulane iku lagune iki lagune gak keputer manan.
0: Hah?
1: Lek akeh-akeh manan lagune gak keputer ngono.
0: Lah mangkane
1: iku.
0: Heeh. Ya terus ya.
1: Ya pada-pada Cak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak sekaji nang Jembat Serong nggih, sekampung. Tak kowe aja lepane. Sugeng dalu arek iki.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Tapi pun catat toh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Piye kabar sebare?
1: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Nah.
2: Waalaikumsalam pi bojoku.
1: Oh iya. Waalaikumsalam.
2: Heeh. Halo Bu. Catat toh.
1: Iya, Mbak. Sapa jenenge?
2: Laina.
3: Jenengin aku Suhaina, Cak Toto.
1: Oh Suhaina, sehat Mbak Suhaina.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kerasan ke rumah Stopan?
2: Kerasan itu, dia mau Palembang.
1: Jadi, ya, yuk apa apa, yuk pada kerasan itu anu nasional, yuk pada.
2: Kerasan itu enak gak sama Mas Stopan?
3: Oh iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya, ya teruskan perbuatanmu.
2: Lagunya apa sih cak sekarang diputer cak?
1: Iking kau enak belanjang kawat, ono iki apa serampat, sari tambah oso, jadi apa selendang biru ta?
2: Wah selendang biru iso ta cak?
1: Iso.
2: Klasik.
1: Sendang
2: biru ya cak?
1: Ya.
2: Ya itu yang kita ajari si CTT lah. Pokoknya bojone seneng radio RRI harus bojone seneng RRI.
1: Nah iyo.
2: Bubu lebu deh terus mau pro dandut lebu untuk cak. Anak nikahnya urung genep sih cak tanggal 31.
1: Mana?
2: Ya aku nikahnya tanggal 31, durung 1 bulan aku nikah.
1: Oh iya sih gak apa-apa. Saya anu geras pokoknya, saya segel.
2: Mau sih mau turun lagi ya?
1: Ayo.
2: Aji Jembat Serong ya Sugeng Dalu. Pak Jumeran wis lebu.
1: Wis kan beda segorong ngono.
2: Poro Mbak Pak Jumeran gedung air karo putu-putune sehat selalu ya. Kang Paime ning Kedaton 8 Sugeng Dalu.
1: Iya.
2: Terus ono Cak Amin ning Panjang. Terus Pak Eni ning Kemiling, terus Pak Joko Purnomo ning Kemiling, kanggo Pak Sabar Firmanto ning Jati Agung, kanggo Mas Yogi karo Kang Abdullah ning Waikanan ning Sugeng Dalu, kanggo sedoyo lacak lah bagi-bagi pedale mau nek.
1: Iya. Mbak anu, bojomu wae sapa jenenge?
2: Suhaina.
1: Tak catet e kan ya lebuan juga kan iki.
2: Dari Palembang.
1: Suhaina.
3: Kenal aja Mas dari Palembang.
1: Oh iya. Mbak Suhaina. Iya. Ya,

0: sehat-sehat aja terus ya.
1: Iya, makasih doa ya Cak Toto ya.
0: Iya, Mas Topan.
1: Tunggu Cak Toto kalau mulai hati-hati. Di sini selendang kuningnya ya,
0: selendang biru. Selendang kuning kayak enak dewe.
1: Iya. Tentunya Cak ya.
0: Iya, Mas Topan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mas Topan saking tidak betul. Sekentar dua hari. Walah darah tipu nambahin malih. Oh kak. Sabaran sih, sugeng dalu ada nih.
2: Sugeng dalu.
0: Yes, apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lelah. Mas Apin.
3: Sugeng dalu. Telepon warpasnya
0: sak. Alhamdulillah sehat.
3: Jawa mboten.
0: Hah?
3: Jawa mboten.
0: Oh, wingi-wingi. Ini mau gak?
3: Kang.
0: Lah meneh-meneh udan-udan gak apa-apa. Iki mumpung
3: mantai, Cak. Kok Mas Wangin.
0: Lho iya.
3: Sopo sing siaran? Heeh. Ala gune memelon wae lah.
0: Ala nae enak kabeh.
3: Tumpukan mawon. Salam nggih.
0: Nggih sapa?
3: Bos Toto Armala.
0: Heeh.
3: Nggih mugi sehat selalu.
0: Amin.
3: Sukses.
0: Amin.
3: Lancar.
0: Amin.
3: Sehat diwaraga.
0: Amin.
3: Selalu melalui subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
3: Sama Mbak Eni Diyong ya.
0: Sama
3: Kak Muridan monitor ke Kak Muridan.
0: Iya, iya.
3: Lalu Kak Muridan. Papa Peri Widodo. Papa Peri Widodo ya.
0: Pak Peri. Iya, Pak Peri Widodo benar.
3: Sama Ibu. Kang Peri Nuryadi. Bang Nus apa? Bang Leonardo. Bang Medirawan. Mbak Jahra. Mbak Nomi. Sama apa? Mbak Cuitang ya.
0: Mbak Cuitang.
3: Mbak Melia. Saya Nurul Milang Susi, Mbak Nona, Mbak Nona dari Sembarang Jawa. Pro 1, sukses selalu. Pro 2, Pro 4, saya selalu ya. Mau tasuk aji.
0: Iya.
3: Kumis Baplang. Hai, Sak.
0: Alhamdulillah.
3: Sabar sedih gue mau ya.
0: Oh.
3: Bang Awi, Bang Mendra. Mau KBY. Aku harus menin komplain soal itu.
0: Oh, no.
3: Harap karaokean.
0: Walah, darah.
3: Salam eneng lomba.
0: Oh, iya.
3: Nah, pokoknya salamnya KBY. Biasa, apin salami sehat selalu. Ini pro... dangdut nggih. Kok KBY spesiale engko Cak Toto Armala.
0: Matur suwun.
3: Lancar, atur sasang ngerwangsul.
0: Heeh, matur
3: nuwun.
0: Iya.
3: Matur nuwun. Prompat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Mas Apin saking Candipura. Moga dipun pindahaken beranjang kawat.
4: Beranjang kawat.

0: Pasaran kawasan Gatot Subroto nembli kuwi pon pandan lambung panjenengan ditakatakan gedhe-gedhe Jawa Timur ngene wae panjang kawat nek kurang komplit ya wis nanggap ludruk wae iki eksistensi kesenian ludruk menika tasih kathah ingkang napa nestarekaken nggih buktine niku tanggapan-tanggapan ludruk nggih tasih kathah lan tasih napa lestari malah perkembangan-perkembangan lakon niku saniki disiasati suasana lingkungan niku saged melakon ludruk nggih iki sajake sapa iki sekedar iki
1: Sugeng Galuh.
0: Wah, Mbah Rin kabare, Mbah Rin?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mbah Rin.
1: Oh, ame berarti. Apa rautan ya?
0: Oh, wingi.
1: Ini mana urung belas?
0: Loh, masa?
1: Mau
0: lah lagi umurnya kali. Oh, neng kene bolak balik udan ya.
1: Wah, dan ini orang di WDW tak?
0: Oh, ya dorong. Menyesalnya gue nyiram debu vulkanik itu.
1: Nah, kowe makannya dipisik
0: ke. Ini ya dipisik ke.
1: Ini gendeng apa
0: kak? Wah, kayak ada selamat, ada sari tambah oso, roro jonggrang, selendang biru, sekarang jelok apa sampean?
1: Oh, aku tak jelok, soalnya ke larang hutan kak. Larang hutan enak tak kak, yang payuk?
0: Oh, no.
1: Ibu iba kak?
0: Duh, kok malah malah lanti larang no temenan udah nih gue lewat sama jadi lagu
1: larang udah dari wangi kan nge
0: tumbun gendang juga ini oh no ya wes
1: ayo masa di sampai di nyanyi itu orang tidak
0: iya ya wes ya wes
1: temenan temen
0: ya wes lah pengen diudani ayo salam kaya
1: yang arep ngudani kamu sih kok emang ya kak tanggal
0: 31
1: mau.
0: Oh. Kak anu jadi anu kok malah iki nanti-nanti kok soal.
1: Ah iya 31 ku mau.
0: Iya. Lah apa teleponan pribadi mah gak apa-apa. Iku malah nyelenas-nyelenas di apa ditakokno ae iku.
1: Lah iya. Ya nek tenanan ya ora apa-apa
0: ta. Iya wis.
1: Muga-muga ya tenan. Oh iya. Karena enggak salamnya kanggo kamu katanya nek wong jembat serong ya mampir lho cak
0: oh kena diampir itu lho
1: pakai tau orang mau pakai renon
0: lho sedua ya mau nol sama ya
1: oh lah nek ngono ke gampang sekendalu cak Bupati Cak Tirun senam batang hari seneng sepokanya nengkono ana Putri Manja, ana maneh, Bundarani, Mas Roni, Dali. Sana Pak Sabagrono iki tak wis muncul maneh.
0: Iya.
1: Tapi urung tau munggah ning acarane sak Bapak ya.
0: Heeh, durung. Pas
1: oh, nek sering ke rumah aku tak. Wong kok gak munggah ning perempat.
0: Enggak mungkin lali dek iki anu apa? Dinone be.
1: Dina ya wes kene anu tak nek.
0: Lah petuk sampean kandhani.
1: Lah yang kene deke tak omongke ngene deke ngrungokke ya, mesti engko golek ya aku
0: cak. Iya.
1: Sing dalu nek mirengaken Pak Sekseno. Heeh. Nek Cak Paidi nek Cak Paidi cek ta.
0: Cek. Cak Paidi Mbah Tino.
1: Mbah Tino.
0: Iya.
1: Karo Pak Kapiman ku ya cek. Heeh. Ya sono maneh. SPU ku yo cek ta.
0: Oh isik.
1: Ayong-ayong.
0: Iya.
1: Ayat Moyo Pak Surati.
0: Pak Surati.
1: Ya sana maneh ana popo.
0: Sopo?
1: Nek sing go saring bengkel ya, Cak.
0: Heeh, sing di bengkel.
1: Ora tau munggah.
0: Iki repot iku lho mung beke iki apa dandane wong ontor iki jenenge.
1: Oh, kan gawean ta.
0: Iya.
1: Embenge ngene ora kober sampe.
0: Iya, semoga-moga sepenting ngrungokno.
1: Lembur-lembur lho, Cak.
0: Nek murakno iku.
1: Dadi arep mendet HP iki tangane kena oli.
0: Lah, iku. Oh, malah. Malah glubrut kabeh.
1: Lah iya. sekeng dalu nek menyatu. Nang kanca wano ya sak ombyok ana kae kabeh ae. Nang paimen sekeng dalu, Pak Amin Panjang, Pak Edila, Kembatan Kembar. Apila Welune sekeng dalu. Sana maneh weh Pak. Sopo Pak Kasiman sing nang Tanjung Seneng kuwi ya, Kak?
0: Iya, Pak Tukijo.
1: Aa ya sugeng dalu. Air asih sugeng dalu. Ana Mbak ini kemeling Mas Joko Purnomo sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Ana Pak Dumiran bedah segoro
0: ya. Iya bedah segoro.
1: Wes kan mendengaren biasane sing tukang bedah iki Kang Senen ya, Mas.
0: Iya.
1: Senen ya sugeng dalu. Ah terus ana maneh Pak Sapri apa Toton. Pengawi. Ana maneh Bapak Firmanto. Ana maneh Bunda Tin ya, nek ngrungokne.
0: Oh, ngrungokno terus iku karo Pak Wahono.
1: Ya, tapi ya jarang munggah lho, Cak.
0: Lah ya jenenge apa jeneng mantan anyar iki ya ya apa ngono lho.
1: Ya, salame kanggo kabeh wae, Cak. Muga-muga padha mirengaken. Nggih, mawon.
0: Nggih, Mbak Den.
1: Aku tak milih larang udan. Orang ndak wae-wae
0: kasih to dudan.
1: Umur sampe do garing ta.
0: Lah nggih. Ya wis. Muga-muga dikeki udan kok.
1: Ah iya. Wis nah tak matur nuwun kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Den nggih teng Brajas Lepa Lawang Timur Segendalu RI.
1: Sugendalu.
0: Mari di mari dirasani langsung Pak Bedunduk. Ayo,
1: Pak. Ya, yuk, biasa.
0: Apa?
1: Ganggu Riko.
0: Ganggu Riko. Yo, yo, yo, yo, yo.
1: Bunga Ros Segabaya. Sugendalu. Memahami Dura Sugendalu. Bunga Hanya kula sanggung sugeng dalu. Hanya waktu sugeng dalu. Pak Wiwin sugeng dalu. Pak Susu Pak Mudiyaji sugeng dalu. Pak Musum sugeng dalu. Mbak Tino sugeng dalu. Pak Sukaji sugeng dalu. Pak Yumiran sugeng dalu. Tuki Jasawi Segendalu, Narada Segendalu, Pawini Segendalu, Chopik Segendalu, Budanita Segendalu, Yani Terkantar Segendalu, Mamahnya Segendalu, Neng Segendalu.
0: Ya.
1: Terima kasih. Yes.
0: Ya tadi enak dibaca aja lah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Pasar Senen ada duren, Pak Senen anjane keren. Ya matur nuwun Pak Senen. Sugendalu ada ini. Sugendalu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat,
0: alhamdulillah sehat. Tahes, tahes, tahes.
2: Ono pamane gak sah?
0: Ono, wakeh iku.
2: Malah mana iki apine?
0: Malah saya akeh iku tawone malah.
2: Waduh,
0: jane. Wis mulo ngimpen monggo wali salam badhe salam.
2: Anu, tak nyemes kan saya enten waktu mboten kira-kira.
0: Napa?
2: Anu Blitar.
0: Blitar. Nggih, mugi-mugi nggih.
2: Di usahane lah.
0: Nggih.
2: Salamnya pun ingkang nembe marap sinten nggih,
0: Pak? Niku wau Pak Mbah Anto Pak Senen, Mbah Rin.
2: Pak Senen sing dalu.
0: Nggih.
2: Mbah Rin sing dalu.
0: Nggih.
2: Wonten Kang Awi sing dalu. Wonten Cak Peno sing dalu.
0: Nggih.
2: Wonten Kang Kirun. Kang Opan sing dalu. Mbah Mario. Kang Maksum Sekundalu.
0: Nggih.
2: Wonten Mbah Tino Sekundalu. Wonten Capar Dolo Sekundalu.
0: Nggih.
2: Wonten Mbok Cempleng Sekundalu. Terus wonten male Kang Ayong-ayong Sekundalu. Wonten Kang Saring Bengkel Sekundalu.
0: Nggih.
2: Terus wonten male Cagar Moyong ke Sengdalu.
0: Nggih.
2: Wonten malih Kang Suren kalian Mbak Owen Sengdalu. Hmm,
0: Pak Lasimun Sengdalu.
2: Oh, nggih Pak Lasimun Sengdalu. Hmm. Terus yang tengah niku sinten nggih? Alah,
0: Gedung Air. Pak Jumiran.
2: Pak Jumiran Sengdalu. Saya pernah ya, kasih
0: wes. Estoyo mawon,
2: muka-muka kafe pernah saya tuala.
0: Amin.
2: Tatapan keluarga.
0: Kontrol
2: sudut kafe saya neng puluh empat. Terus muka-muka pernah saya tuala pilihan.
0: Amin.
2: Terbang telefon. Sekarang tak takut saya.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Siap sampur, selamat.

0: Panjenengan mindhangaken gedeng-gedeng Jawa Timuran, Kabupaten Bandar Lampung, Tasik kalian tatoan njangi panjenengan sedaya nggih. Sekendal lu nang Cagut Wasito, nang Kampung Baru nggih Pak Bambang Joko, dan Pak Sunyoto. Sekendal lu nggih Pak Akma Agus Bagiono nggih Mbak Dino, dan Cak Suroso, dan Cak Parwan, Mas Wahyu nggih teng Kemiling. Sugeng dalu. Sekendal lu arep ini.
1: Sugeng dalu, Cak Toto.
0: Sugeng dalu Pak Paimin.
1: Assalamualaikum Cak Toto malah ketinggalan.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
1: Sak keluarganipun Cak Toto.
0: Alhamdulillah pinaringan sehat Pak Paimin. Pak Paimin sehat.
1: Alhamdulillah sehat Cak Toto. Nggih.
0: Cak
1: kawan kedaton 8.
0: Nggih.
1: Nggih. Mugi-mugi diparingi kekuatanipun Cak kedaton 8.
0: Nggih.
1: Yeah. Niki nek kebagian ajeng nyun sekar niki Cak Toto.
0: Nggih yeah, menawi wedal ya ta.
1: Mau wonten napa serapat nggih.
0: Nggih.
1: Yeah. Nah niki gombal gabung nek wonten Cak Toto.
0: Anu napa menawi wedal tasih nggih
1: niki tasih katan niki. Salam-salam rumen wau bejak yeah. Segoro.
0: Nggih.
1: Yeah. Pak Iran nggih tugang dalu.
0: Nggih. Yeah.
1: Ale Pak Sukaji nggih martunun senggolane.
0: Nggih.
1: Topan Kota Karang nggih suk. Nggih. Martunun senggolane. Kale Pak Katiman nggih. Saya kale Mbah Rin nggih suk. Nggih martunun senggolane.
0: Nggih.
1: Pak Katiman, Mbah Jarwo, Pak Senen, martunun senggolane Pak Senen.
0: Nggih.
1: Kale Pak Sukaji nggih. Sugeng dalu Pak Sukaji. Kangge Mbah kali Mas Jepa nggih sugeng dalu
0: nggih
1: kangge Kang Teguh kedaton 8 Kang Merat kedaton 9 Pak Atmin kedaton 8 kali Kang Gatot alias Sarbini kedaton 8 nggih sugeng dalu
0: nggih
1: kangge Pak Dirasman kedaton 8 nggih sugeng dalu
0: nggih
1: kangge Mas Sudarman kali Mbak Mustiae teng kedaton 8 nggih sugeng dalu Ale Kakang Kulo Marjono, Marjuki, Martonone, Mar Yatine nggih Martona nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kangge nika sing jembatan kembar Mamadila.
0: Mamadila.
1: Monggo kebetan teng Radio Pro 4 RRI Bandar Lampung. Kali Pak Niko Sinten.
0: Endi?
1: Pak Muridan nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Mas Andike Ali Tain Nurule, Ali Mbak Julita Puspita Sari, Gesu Geng Galu, Mbak Nona Gesu Geng Galu. Untuk Boyo Mawon Seperempat, Jaya di Udara, Aku Menyengkoyong, Campur Sari Kali, apa nih ge?
0: Gede-gede Jawa Timuran.
1: Gede-gede Jawa Timuran, mugi-mugi, Tengkoyong, KG Pro 4, RRI Bandar Lampung. Gulali sukaning batok.
0: Cakep.
1: Ampun lali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Pasar Tamin kula anduren Pak Paimin anjeni keren. Monggo dipun widhangetaken selendang biru.

0: Jawa Timur dan Perempuan Bandar Lampung, ya sekendalu, Pak Yoyo, dan Wayah Halim, ya sekendalu, Kang Suren, sekendalu, Kanim Bawin, ya teng Wayah Halim, ya Cak Koko, Soto Lamongan, Wayah Halim, ya sekendalu, ya buki Soto Nelaris Manis, Cak Imron, Mbak Yuli, dan Pulau Damar, ya semoga-moga, ya yo laris juga, ya pokoknya, ya apa, entek kabeh wis muga-muga ngitung bati. Wis aja iki sapa sing arep nulis. Kendali ari.
1: Halo.
0: Halo, mangga pinala.
1: Waras.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Wis makan malam?
0: Oh, wis.
1: Pak kok di kabari?
0: Oh. Lha karo sambel karo apa? Karo sambel karo iwak teri yo.
1: Ya apa welawane sepenting kan perempat budaya Lampung.
0: Iki pada datu kan?
1: Iya. Aku rekoni suara.
0: Hah? Oh, aduh, kena sangane sampean di style ngono lho.
1: Apa?
0: Iki mau Mbak Deni.
1: Iki enek meneh sing rada anyar.
0: Napa?
1: Judule.
0: Udan halus.
1: Jaran goyang.
0: Jawa.
1: Iya.
0: Ya tapi ono tapi waktune lho iki sik akeh.
1: Iya ora apa-apa kowe waktu lagune kowe mung 5 menit ora
0: yes, tuwa. Lah iya iya enggak mulane iku iki antriane sampean iki jek 10 menit iki lagune iki sampean sing ping 9. Lah engko sampe jam 2 gak apa-apa.
1: Iya ora apa-apa.
0: Ya wis. Iya kuat pokoke jam 2 ngono ya.
1: Iya tenang ya.
0: Heeh.
1: Jadi jam 10 munggur masuk supir.
0: Tapi lagunya kan ece gitu lho.
1: Iya lagunya ece, lagunya sabunnya tetep ece. Lagunya kan di munggur.
0: Rai sampean iki.
1: Anak-anak wae kok mikir mater.
0: Yo.
1: Es boten nuwun ya. Tetap semangat.
0: Nah iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menika Mas Abdullah dan para datu wae kanan. Sepeki kita sehat ya, nggih. Yuk. Tasarif tambah osor. Ya.

Menjelang minta kata kata dinding Jawa Timur dan Perempat Bandar Lampung, ya Sarip tambah oso, sambil dipun minta kata kata sesarangan Sukendalu dan Pak Sumari, Pak Kasidi, ya, Pak Seger, ya, teng panjang Mbak Tati, teng panjang di Sukendalu, Sukendalu kian Mbak Wati, ya, teng Jati Mulyo Pak Faroci dan Pak Iyo, Jati Mulyo Pak Sama Buki-Buki, tanpa sehat saya, Mbak Rin, yuk. Iki larang hutan larin.

Panjenengan midang-midang gendhe iki jawab liburan perbandingan nampungi larang udan ning wajerane Mbah Rin nggih. Mugi-mugi Mbah Rin saged njamini saya Mbah Rin lan sak keluarganipun teng Lampung Timur sekendalu Pak Tohari, Pak Sairi. Caran Cak Asim nggih teng wae Jeparang sugeng dalu. Monggo dipun midang-midangaken Roro Jonggrang. Panduk-panduk

yen pancen kowe darbe watak satriya sakti mandra guna ayo

Panjenengan widang-widang ning Jawa Timur, Perumahan Bandar Lampung, kanggo Riko iki jalukane Pak Senen. Pak Senen, ya apa kanggo Riko ne? Kanggo sapa sih? Wis. Nggih, monggo plerok-plerokan.

0: Kone ku kalap tak kepedesan
1: nang iki. Aku jaluk kembang.
0: Ya kembang.
1: Jaluk kembang, Bos.
0: Kembang. Kembang apa?
1: Kembang turit di bumbu pecel.
0: Wong luwe jenenge ngawut ae ngene.
1: Waduh, Dut.
0: Joget e enak to ya.
1: Dadak dasen mabuke ngono e.
0: Iya.
1: Mangan kloso.
0: Lah apa mangan kloso? Mangan klopo ngono.
1: Iya. Aduh, pikirku cek sadar, Gus.
0: Eh?
1: Aku gak tau gendeng mari kenek aku.
0: Mari kenek apa?
1: Gendeng mari kenek. Ketesen mari kenek.
0: Wah, gendeng mari kenek ka ono.
1: SDSB?
0: Wah, kudu SDSB.
1: Sing bener, Dik.
0: Sing bener. SSB.
1: SSB, Cak Mantri.

bisa dino. Es, jane sungkan aku.

gotta

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Gadur Kancani Jama Catoto dalam program acara Gening Jawa Timuran saat ini Sikam Menglion melanjutkan dalam program acara Launi Debingkani ya kam nengis kondi jamo ya alunan lagu-lagu dan telampung hingga putar pukul 23 waktu siapakan nanti.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

0: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
1: Nih, tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
1: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
4: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pinemuwaki, di manapun Pinemuwaki berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya Tante?
2: Alhamdulillah baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini, ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta. Barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah diternih.

0: jangan gitu. Makanya harus butuh kesadaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Gitu. Oh itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
2: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
0: Banyak-banyak banget ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada laut handa, ada tusuk rebung, ada tapis dewa sino, ada tapis lauk linau, ada tapis balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya mata kibau, ujung sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
0: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaula itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
0: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai, sebenarnya pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200, nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya itu ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat

0: Masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
1: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
0: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
1: tapis ya. Support dari tadi ya, kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu untuk ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Ibu gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
0: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
1: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya ke dia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
2: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, Hang Laya atau jalan.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: pandapandagan hutang ano mulas nga di warong ko dija.
1: Buko pay ka? Minya pay ka? Gula pay ka? Waiwasin mo at ka?
0: Uwan unyin-unyin sa gadikilo na. Kuku agapi ka, gula agapi ka, iwasin agapi ka.
1: Yo, sa bungkus-bungkus gawo.
0: Di pa wao di.
1: Iya kan ka, di yung utang si ka.
0: Nahino dia lami di, haduk liya dia, lagaya mula pa. Pasti ni ko kato medyaga ng hutang. Ni ko magakana si Jemani. Dala ka ni ko wat duit, lagi laman doon ni ko belanja di warung sebelah. Dala ka ng hutang, ni ko kato medyaja. Ha, bangi hati mo, gugok na Jemani ya.
1: Nya ji musung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ko ni, mau nya pernah nyawa ko ni kejeki keinggal ku katong ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh, nya undu pala ku bayar, ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketukini ku wad duit, mak api-api ku belanja di jaki dan kimo tuh. Oke, mangudak duit, dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mah usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belas catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
4: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minamogi lagu-lagu dan Lampung ya, kadukan mingsiun jamo hingga putaran 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini jika mengalir tentunya masih ngancani minamogi dalam program acara launi dibingkani yang ngancani minamogi menikmati suasana istirahat ya, berkumpul jamaah keluarga ataupun orang tercinta di Lamban, sambil mungkin rehat dom ya, merilekan ya pikiran-pikiran ya. Gamling Sonpai, lagu gitar tunggal Lampung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Tahukah Anda? Gandrung.

0: gamelan osing.
1: Ada ketik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya mulai berlianat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Wah, kita santeria di pantai.
4: Emang kamu mau mandi, Fa?
3: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
4: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
3: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
4: Ah, yang benar.
3: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
4: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
3: Biarkan saja, Mbak Irna.
4: Hah?
3: Biar menetas secara alami.
4: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
3: Ada yang datang, Mbak.
5: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

0: hingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: orang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang ganis inji. Gam bu bisa guna putung gam melaju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat Mogi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Pro RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mahayu minak muari indai kanca seunyi ini di papun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi 88,5 MHz. Menyelenggara ko siaran sepanjang hari sinji Kamis 24 September 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya menemani Nekan Chasun ini di Pembunyakanan Kuti. Jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan mengawali kebersamaan kita, sembari kita menantikan untuk bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi, kita nikmati lagu-lagu nuansa islami berikut ini.

0: Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kan
0: duduk sini. Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, kan, sani kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Dan juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari

Ya, Minawari, sembari kita menantikan untuk bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi, kita akan langsung saja segera bergabung ke Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali Azara dapat menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya di Mutiara Pagi edisi Kamis 24 September 2026. Dan alhamdulillah pendengar, sekarang kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau tentang istighfar, solusi atas segala persoalan hidup. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, pada pagi hari ini dipersilahkan untuk menyampaikan materi kita tentang istighfar, solusi atas segala persoalan hidup.
1: Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para pendengar pemirsa RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI, pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah, istighfar adalah solusi atas segala persoalan hidup. Suatu ketika ada orang yang menyampaikan keluhannya kepada Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu an, di mana orang itu menyampaikan terkait dengan persoalan hidupnya. Wahai Syekh Imam, kenapa hidup saya ini selalu mendapatkan ujian dan cobaan? Yang satu belum tuntas, kemudian sudah datang cobaan-cobaan yang lain. Kemudian apa jawaban dari Imam Ibnu Qayyim? Beliau menyampaikan, perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian pada kesempatan yang lain, ketika ada orang lain menyampaikan keluhannya kepada Imam Ibnu Qayyim, wahai Imam Ibnu Qayyim, kami bertani, tetapi kami sekarang dalam kondisi kekeringan, sehingga tanaman kami menjadi tidak tumbuh, tidak subur, tidak mencapai sebagaimana yang kami harapkan dan kami inginkan akibat kemarau yang panjang itu. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menyampaikan dengan jawaban, perbanyakkan istighfar. Kemudian pada kesempatan yang lain, ketika ada orang yang menyampaikan keluhan terkait dengan anak-anaknya. Anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya tidak patuh. Maka kemudian juga Imam Ibnu Qayyim menyampaikan jawaban dengan jawaban yang sama, perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian pada momen yang lain, ketika ada orang yang menyampaikan keluhannya terkait dengan gagal usahanya, Dia berbisnis kemudian hancur, usahanya menjadi gagal. Apapun yang dia lakukan menjadi sulit. Kemudian Imam Ibnu Qayyim pun menyampaikan jawaban, perbanyaklah dengan membaca istighfar. Kemudian beliau mengutip sebuah firman Allah, yaitu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat yang ke-10. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ayat-ayat ini menyampaikan gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyampaikan ungkapan pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya terkait dengan perintah kepada mereka untuk beristighfar, dan terkait istighfar ketika mereka lakukan dapat mengeluarkan mereka dari berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Allah. Segeralah bertaubat kepada Allah atas kekeliruan dan kesalahanmu. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita menyesali dari kemaksiatan yang kita lakukan itu, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita besar, pengampunan Allah jauh lebih luas ketimbang dosa itu. Meskipun dosa yang kita miliki sebanyak buih di lautan, ketika kita betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, maka semua kekeliruan dan dosa kita diampuni oleh Allah. Law 'alimtumul khataya hatta madi as-sama summa nazimtum lataballahu 'alaikum. Jika kalian tahu dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kalian lakukan itu, mali as-sama, penuh langit dan bumi, summa nazimtum, kemudian kalian menyesali dari dosa itu, melakukan taubat dengan taubatan nasuha, apa kata Allah? La taballahu 'alaikum, Allah pasti menerima taubat kalian itu. Ini yang pertama, istighfar akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di dalam ayat itu Allah menyampaikan, orang yang beristighfar, yursilis sama'u alaikum midarara, Allah turunkan air hujan yang lebat dari langit. Air hujan yang turun dari langit, simbol datangnya rahmat Allah. Yang awalnya tanahnya gersang menjadi subur. Yang awalnya menanam tanaman terkait dengan pertanian itu sulit untuk tumbuh, tapi karena ada hujan kemudian menjadi mudah untuk tumbuh. Yang awalnya buah-buahan kita tidak akan memperoleh sebagaimana yang kita harapkan karena gersangnya lahan atau tanah itu, tetapi kemudian karena turun air hujan kemudian dapat menghasilkan dengan hasil yang maksimal. Yursilis sama'u alaikum midarara. Ketika beristighfar, Allah turunkan air hujan dari langit, simbol datangnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kata Allah, orang yang beristighfar itu, wa yumdidukum bi amwal wa banin, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan hartanya, Allah lancarkan usahanya, Allah permudahkan kegiatan maisyahnya, dan Allah berikan kelapangan terkait dengan kehidupannya. Wabanin, dan juga Allah tambahkan anak-anaknya. Ditambahkan oleh Allah menjadi anak-anak yang barokah, menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, serta taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah tambahkan harta dan Allah tambahkan anak-anaknya, Allah berikan keberkahan di dalam keluarganya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan kepada mereka kebun-kebun yang indah, taman-taman yang menyejukkan hati, kemudian sungai-sungai yang memiliki air-air yang jernih. Ini adalah simbol kenyamanan, ketenangan, ketenteraman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam hidup kita, kita mencari ketenangan dan kebahagiaan. Kapan kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu? Ketika kita sering beristighfar, ketika kita menyadari atas kekeliruan dan kesalahan kita, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pemilik hati kita, Allah sang pemilik diri kita, maka kemudian Allah akan menanamkan ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan di dalam hati dan kalbu kita. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, demikian sebagai mukadimah awal pada mutiara pagi, pada pagi yang mulia ini. Kemudian selanjutnya akan kita lanjutkan diskusi, dialog, tanya-jawab pada pagi yang mulia ini. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Pak Ustadz atas paparan materinya. Dan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan, dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun mengirimkan WhatsApp di 0811-7207-909. Dan pendengar, ini sudah ada pertanyaan. Oh, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, sepertinya terputus. Mungkin bisa dicoba lagi. Oke. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya gagal tersambung. Kita coba sekali lagi ya, pendengar. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sepertinya masih belum bisa tersambung ya pendengar. Mungkin Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Akan Zahra bacakan ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik, ini ada pertanyaan dari Yus di Pringsewu yang bertanya, Pak Ustadz, terkadang kan seseorang memperbanyak istighfar karena sedang menghadapi masalah. Lalu apakah boleh kita menjadikan istighfar sebagai amalan ketika sedang membutuhkan pertolongan Allah?
1: Ya, jadi istighfar itu kalimat yang semestinya kita selalu membacanya, tidak hanya ketika kita dapat persoalan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Fa inni atubu fi kulli yawmin mi'ata marrah, saya setiap hari beristighfar 100 kali. Jadi Nabi kalau bicara dosa, Nabi itu adalah orang yang tidak punya dosa. Beliau maksum. Beliau dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan sebuah perbuatan dosa. Maka kemudian istighfar ini tidak hanya terkait ketika kita punya dosa. Orang sering berasumsi, waduh saya ini kan gak ada salah, gak ada dosa. Jadi karenanya ya nggak penting, tidak perlu untuk beristighfar. Padahal ketika kita lihat dalam konteks bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau nggak punya dosa, tapi beliau setiap hari tidak kurang dari 100 kali.

0: itu untuk kita amalkan, untuk selalu kita baca pada saat kita mendapatkan cobaan-cobaan, pada saat kita mendapatkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Kalau bicara boleh, tentu boleh, bahkan itu sangat bagus, dan itu salah satu untuk kita bisa keluar dari persoalan hidup. Jadi kadang-kadang orang ketika ada persoalan hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia mengeluh, kemudian dia meratap, kemudian dia menyesali diri, bahkan ada yang frustasi dan seterusnya. Apakah itu solusi? Tidak. Bahkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ternyata ada solusi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat ke-10 itu. Ketika ada persoalan hidup kita, maka kembalilah dekat kita dengan Allah dengan cara kita memperbanyak istighfar, dengan cara kita memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita beristighfar itu, seberat apapun ujian dan persoalan hidup kita, maka Allah akan memberikan kelapangan hati kita sehingga kita mudah, gampang untuk menghadapi ujian dan persoalan yang oleh Allah. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Yeah. Dan Pak Ustadz, ini kami coba untuk mengangkat telepon lagi ya Pak Ustadz.
0: Iya. Yeah.
1: Halo, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya memang ada sedikit masalah ya. Kalau misalnya di telepon, mungkin dapat mengirimkan ke pesan di WhatsApp kami saja ya pendengar, karena sepertinya ada sedikit kendala ini untuk di telepon. Dan Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi ketika sudah berdoa dan beristighfar, tetapi persoalan yang dihadapi belum juga mendapatkan jalan keluar?
0: Ya, jadi sering itulah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ada orang yang ketika dapat persoalan hidupnya, kemudian dia mengeluh, bahkan kemudian dia menyesali diri, meratap dan sebagainya. Bahkan kemudian ada orang yang beristighfar, kemudian ketika dia beristighfar, kemudian masih belum juga dia dapat solusi atau keluar dari berbagai macam persoalan hidupnya. Jadi yang perlu kita pahami bersama, pada hakikatnya yang wajib kita yakini, kita tanamkan di dalam hati kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Keyakinan ini yang perlu kita tanam. Dan memudahkan untuk tertanam keyakinan ini, kemudian Allah lapangkan hati kita, itu melalui kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beristighfar pertama diberikan solusi oleh Allah untuk cepat keluar dari persoalannya. Lalu yang kedua, kalaupun Allah tidak langsung memberikan solusi atau tidak dalam jangka cepat, kemudian mungkin ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah telah memberikan kelapangan hatinya sehingga orang itu dapat menghadapi ujian itu dengan santai. Sebetulnya ujian itu menjadi berat, menjadi ringan, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi hakikatnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita, pada hakikatnya itu adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Allah tidak mungkin memberikan di luar kemampuan kita. Tetapi yang menjadi persoalan, kadangkala ada orang yang mendapatkan ujian, tetapi dia tidak menerima dengan hati yang lapang. Hatinya itu

0: menjadi sempit sehingga dia tidak dapat apa namanya menghadapi ujian itu. Nah, sementara di sisi lain kita lihat ada orang yang mendapatkan ujian jauh lebih besar, tetapi dia anteng saja. Kenapa? Karena dia mampu menghadapi ujian itu dengan hati yang lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya hikmah dari istighfar itu boleh jadi langsung Allah berikan solusi sehingga kita langsung bisa dapat keluar dari kesulitan itu, atau boleh jadi bahagian dari makna di dalamnya. Sebelum Allah memberikan solusi untuk keluar dari kesulitan itu, tapi Allah berikan kemampuan terlebih dahulu kepada kita, dan itu juga tidak kalah penting sehingga kita dapat menghadapi kesulitan yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang menyikapi dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, maka tentu akan memudahkan dia untuk memecah persoalan-persoalannya. Tetapi ketika orang hatinya sempit, kemudian jiwanya itu tidak tenang, maka tentu akan bertambah sulit untuk dapat keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitannya. Jadi itu. Lalu berikutnya, boleh jadi kenapa kita sudah beristighfar, kemudian Allah juga masih belum memberikan solusi untuk kita keluar dari kesulitan itu. Boleh jadi ada nilai yang lain yang akan disiapkan, diberikan Allah kepada kita. Allah kepingin lihat sejauh mana kesabaran kita. Tapi karena kita beristighfar, kita mampu sabar. Walaupun kemudian kita belum keluar dari itu. Allah kepingin menambah pahala kepada kita. Nanti kalau kita sabar ke depan, Allah akan memberikan sesuatu yang tentu lebih menyenangkan kita. Sesuatu yang dapat mengantarkan kita barangkali untuk bahagia, keselamatan untuk selama-lamanya. Karena belum tentu yang kita anggap baik itu baik menurut pandangan Allah. Boleh jadi kita menimpa sesuatu yang kita anggap buruk, tetapi pada hakikatnya sesuatu yang menimpa keburukan itu yang pada akhirnya nanti akan membawakan kebaikan kepada kita. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Allah itu yang lebih tahu, dan kalian tidak tahu apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Pak Ustaz, terima kasih atas paparannya. Dan sekarang sudah ada telepon yang masuk, akan kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Apin, Mbak Zahra. Salam kenal ya, dari Candipuro.
1: Baik, Apin dari Candipuro, salam kenal. Silakan Apin untuk pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin dari Candipuro ya.
2: Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustaz ya. Sukses selalu ya.
0: Iya.
2: Mbak Zahra juga ya. Ini ada pernah saya dengar gini Pak Ustaz, mohon maaf kalau salah dibenarkan. Kalau kita ingin melihat Allah tersenyum, banyak-banyak istighfar. Kan gitu Pak Ustaz ya. Tapi kalau kita ingin mendapat syafaat dari Nabi kita, banyak-banyak banyak selawat. Nah pertanyaan saya Pak Ustaz, dua-duanya bagus. Nah yang saya tanyakan, dua-duanya bisa untuk amalan. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, yang mana yang paling utama? Apakah dua dan utama Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya, Mbak Zahra, saya selalu. Sekali doa tutup mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Dan Pak Ustadz, mungkin dapat dijawab pertanyaan dari Apin
0: ya. Jadi kaitan dengan selawat dan istighfar. Jadi kalau misalnya pertanyaan mana yang lebih utama, berarti ini kan seakan-akan pilihan. Kan seperti itu. Jadi istighfar itu perintah Allah. Itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Pertama, karena kita hamba Allah, makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap kalian pasti memiliki kesalahan. Enggak ada orang yang tidak salah. Kita bukan malaikat. Sehingga sebaik-baik orang yang telah bersalah itu adalah dengan bertaubat, memperbanyak istighfar. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Supaya dosa yang kita miliki kita tidak bawa sampai mati, tetapi terlebih dahulu akan mendapatkan pengampunan Allah. Kemudian yang kedua tadi tema kita, dengan kita beristighfar Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam persoalan hidup kita. Siapa dalam hidup ini yang tidak punya persoalan? Siapa dalam hidup ini yang tidak punya masalah? Tentu kita tidak ingin berlalu-lalu di dalam masalah itu. Kita tidak ingin selalu persoalan itu menimpa kita. Kita ingin Allah memberikan solusi. Maka diantaranya, bagaimana supaya solusi diberikan Allah? Bagaimana kemudian kita mampu menghadapi ujian dan cobaan itu? Diantaranya itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Jadi istighfar itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita perlukan. Lalu kemudian bicara kaitan dengan selawat. Selawat juga kita butuhkan. Karena selawat itu pertama adalah bentuk ungkapan terima kasih kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bicara orang yang berjasa, orang yang paling berjasa dengan kita. Kalau bicara orang yang paling mencintai kita, beliau adalah orang yang paling mencintai kita, melebihi dari beliau cinta kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Ketika menjelang wafat yang beliau panggil umatnya, bukan beliau panggil anak-anaknya. Jadi artinya beliau itu adalah sosok orang yang sangat berjasa dengan kita. Kemudian karena beliau dikirim oleh Allah sehingga kita bisa paham agama. Bayangkan kalau tidak ada Rasulullah, apa yang terjadi, apa yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga dengan demikian kita perlu membaca selawat. Baca selawat bentuk ungkapan terima kasih kepada Nabi kita, karena beliau itu adalah orang yang sangat berjasa dengan kita. Lalu yang kedua, tentu kita berharap syafaatnya. Maka terkait dengan itu, berselawat juga penting. Makanya kalau misalnya dibanding-bandingkan mana yang lebih utama, dua-duanya itu utama. Jadi dua-duanya itu harus kita lakukan. Jadi bukan dalam posisi memilih salah satu kemudian meninggalkan satu yang lain. Jadi sama. Makanya kalau misalnya bicara kayak mana yang lebih utama, sholat apa zakat, dua-duanya jadi utama. Karena itu menjadi bahagian dari yang diwajibkan oleh Allah. Tidak boleh orang yang zakat kemudian tidak sholat. Tidak boleh juga hanya sholat kemudian tidak zakat. Jadi itu adalah satu kesatuan. Jadi demikian pula terkait ketika bicara kaitan istighfar, kaitan dengan selawat. Jadi yang idealnya itu dua-dua kita lakukan. Semampu kita perbanyak istighfar dan juga perbanyak membaca selawat. Karena antara istighfar dan selawat memiliki nilai, faedah, keutamaan yang berbeda. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu, mungkin kali ini kita dapat masuk ke kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini Pak Ustadz, yaitu istighfar solusi atas segala persoalan hidup. Silakan untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus pesan untuk pendengar pada pagi hari ini Pak Ustadz.
0: Baik, para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, setiap kita pasti kita akan menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Hidup kita di dunia ini ibarat kita berada di lautan. Kita berada di sebuah sampan atau kita berada di sebuah kapal, tentu tidak setenang-tenangnya. Ada riak gelombangnya, ada badainya. Ini menggambarkan dalam hidup kita pasti ada ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tentu kita berharap ketika kita dapat ujian itu kemudian Allah berikan solusi. Kita berharap ketika kita dapat ujian itu Allah tanamkan di dalam hati kita kesiapan untuk menghadapi ujian itu. Karena yang lebih berat itu dapat ujian kemudian dia tidak siap. Kalau orang yang dapat ujian dia siap, maka kemudian itu dengan mudah dia bisa keluar dari kesulitan itu. Maka diantaranya di dalam mukadimah ayat firman Allah yang kita bacakan tadi di dalam surat Nuh ayat ke-10, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kita memperbanyak istighfar, maka berbagai macam kesulitan kita akan dikeluarkan oleh Allah, Allah berikan kemudahan kepada kita. Maka untuk itu para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, perbanyaklah kita membaca istighfar, dan jangan hanya kita berasumsi bahwa istighfar itu hanya terkait dengan kesalahan dan kekeliruan kita. Apalagi kita manusia ini tidak ada orang yang tidak punya salah, tidak ada yang tidak punya dosa, dan kita ingin mendapatkan pengampunan Allah. Dengan kita beristighfar maka Allah akan mengampuni kita. Dan di samping itu, meskipun kalau kita betul-betul tidak punya kekeliruan dan kesalahan, maka dalam konteks kenapa kita diperintahkan beristighfar, karena dengan kita beristighfar Allah berikan kemudahan dalam perjalanan hidup kita. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan pada mutiara pagi pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz atas tausiah dan juga nasihatnya yang sudah disampaikan kepada kita pendengar pada pagi hari ini. Dan semoga saja apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berikhtiar dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Baik pendengar, itu tadi tausiah kita bersama dengan Bapak Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI dalam acara kita Mutiara Pagi dengan tema istighfar, solusi atas segala persoalan hidup. Saya Azara izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak. Rumpot FM, suara budaya lama.

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiir pesenggiri, sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah, adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingatku.

Tunggu, kenyit diengok luon, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Mina Muhari, jabatan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung resmi berganti. Kompol Regen Kusuma Wardani menggantikan Kompol Gigi Andri Putranto dalam serah terima jabatan yang dipimpin Kapolresta Bandar Lampung, Kombespol Eko Bagus Riyadi di Aula Patria Tama Rabu 23 September 2026. Sertijab tersebut berdasarkan surat telegram Kapolda Lampung nomor KEB garing 425 garing 9 Romawi garing 2026 tanggal 15 September 2026 dan ditandatangani dengan ditandai dengan pengambilan sumpah serta penandatanganan berita acara dan fakta integritas. Kompol Regen sebelumnya menjabat Kanit 2 Subdin 1 Ditreskrimus Polda Lampung, sementara Kompol Gigi selanjutnya dipercaya menjabat Kasubag Bin Latop Bagbinop Robs Polda Lampung. Kasihumas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika dan penyegaran organisasi Polri. Kembali ke warca selanjutnya, pendaftaran peserta Pekan Olahraga Provinsi Proprop ke-10 Lampung 2026 mulai menunjukkan geliat. Hingga hari kedua setelah pendaftaran resmi dibuka, KONI Lampung tercatat 111 peserta dari sejumlah kabupaten kota telah mendaftarkan diri. Proses pendaftaran tersebut terus dipantau bidang pembinaan prestasi Binpres KONI Provinsi Lampung yang dipimpin Dr. Yopi Hutomo Bakti, MPD. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses administrasi kontingen berjalan tertib dan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Hingga Rabu malam, Lampung Barat menjadi salah satu daerah dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 69 peserta. Mereka terdaftar pada cabang olahraga tarung derajat, taekwondo, kempo, hapkido, dan atletik. Sementara Pesawaran mendaftarkan 39 peserta yang akan berlaga di 5 cabang olahraga, yakni basket, muay thai, panahan, sepak bola, dan tenis lapangan. Adapun Lampung Tengah telah melakukan pendaftaran untuk cabang olahraga menembak. Yopi mengatakan proses pendaftaran menjadi salah satu tahapan penting dalam mengukur kesiapan kontingen sebelum berlaga di Porprov 10 Lampung 2026. Menurutnya, pergerakan data pendaftaran yang terus bertambah menunjukkan antusiasme kabupaten kota dalam menyiapkan atlet terbaik mereka. KONI Lampung mengimbau seluruh kontingen memanfaatkan tahapan pendaftaran dengan sebaik-baiknya. Selain memastikan kelengkapan administrasi, proses tersebut juga menjadi bagian dari pematangan kesiapan atlet sebelum Porprov 10 Lampung 2026 digelar. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya minamari. Masih bersama saya Ferdi Nuryadi di 88,5 FM di Perempat RRI Bandar Lampung ya. Kita akan menjalankan Halo Nih Pak Girani dengan menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri ya. Yaitu diawali dengan lagu Kerihing Tunggal.

0: kakak, tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau nggak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Minamuari, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, IPFAT Lampung, selama menggelar rapat kerja daerah Rakerda di Bukit Randu, Bandar Lampung, Rabu 23 September 2026, Rakerda membahas program kerja organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi antar anggota. Ketua Pangda IPFAT Lampung Selatan, Tumpak Holong Lumban Tobing, mengatakan Rakerda menjadi ruang bagi anggota untuk menyampaikan saran dan masukan terhadap rencana kerja organisasi. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program IPAT Lampung Selatan ke depan lebih optimal. Menurutnya, pembahasan program kerja dilakukan dengan melibatkan anggota sehingga setiap agenda organisasi dapat disusun sesuai kebutuhan. Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat koordinasi dan kebersamaan antara IPAT Lampung Selatan. Yang menjelaskan salah satu agenda yang dibahas adalah peningkatan kapasitas anggota IPAT Lampung Selatan. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas profesional anggota. Minamwari, kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk dinikmati di ruang dengar Minamwari.

0: kabar?
1: Sehat, sehat.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas. Supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas. Biarin aja. Yang penting, kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya, toh maksud Dedek. Gak ngerti, Mama Siki.
3: Ya, elah, Mas. Masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare, dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngunu, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mau takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Ya Allah, podok hulu ko kani hindi. Bang api-api sa katabli, mahal unyin-unyin. Mabeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ko masuk lah ke denyak jayok. Malah hak cakak unyin-unyin tergasa.
1: Allah api-api, Doni kunyi susi. Ngalah ko suar tak geret debi kani. Suara mau pagi-pagi ni sakit cuping ko.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sandia cakak munih kegani. Ajo ke masak, mek di unyin-unyin kegani. Warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Niku mah belanja kodok di koperasi merah putih yang pemerintah dusun Doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih apa ceritanya dok kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi Sina dan cok kodok ngapang ko papan hoke ko.
1: Ih, bugu pemerintah paham jemaham supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat Nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku mesti sana.
1: Lapa, kontak kopah. Lapa.
2: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
3: Eh, Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
2: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
3: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
2: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
3: Nah, gitu dong, Mbak.
4: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Ya, masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi. Minamuari, sebuah informasi kami sampaikan bahwasanya Babinkam Tim Mas Polsek Seputih Surabaya Polres Lampung Tengah, yakni Aibda Agus Priyono, turun langsung mengawal penyaluran bantuan pangan Bapak kepada masyarakat Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya pada Selasa kemarin 22 September 2026. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses penyaluran bahan berjalan aman, tertib dan lancar. Sekaligus memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Sebanyak 1.080 keluarga penerima manfaat KPM menerima bantuan berupa beras untuk periode Juli, Agustus dan September 2026. Masing-masing KPM mendapatkan 3 karung beras dengan berat 10 kg per karung. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, bijak dalam menggunakan listrik, hindari rokok dan sumber polusi lainnya, pola hidup sehat, memelihara tanaman, dan bersihkan rumah dengan cara aman.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Sabtu Raya Lampung.
1: Minamuali DPRD Provinsi Lampung mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemprov Lampung agar segera menggelar, maksud kami mengakselerasi pelaksanaan program kerja. Langkah ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2026. Pesan tersebut disampaikan usai di tujuinya Raperda Perubahan APBD tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung Rabu 23 September 2026. Anggota Banggar DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda menegaskan bahwa penambahan anggaran pada perubahan APBD harus diimbangi dengan kesiapan teknis di lapangan. Merespon masukan Dewan, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan bahwa jajaran akan menjadikan seluruh rekomendasi DPRD sebagai acuan utama dalam pelaksanaan anggaran. Kita ke warca selanjutnya, kecelakaan beruntun melibatkan truk Puso, sejumlah sepeda motor dan minibus terjadi di Jalan Pramuka, tepat di depan Sekolah Baitul Jannah, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, pada Selasa 22 September 2026 pagi. Truk Puso berwarna oranye itu diduga mengalami remblong sebelum menghantam kendaraan yang berada di depannya. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Peristiwa itu terekam CCTV. Dalam rekaman, truk Puso terlihat melaju hingga kemudian menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Benturan keras membuat beberapa kendaraan mengalami kerusakan.